0: sepatah sehari untuk hari ini. Hai Teacher Nana.
1: Hai Zekis.
0: Okey Teacher Nana. Ramai dah pandai sikit-sikit bahasa Korea tau. Sejak belajar dengan Teacher Nana.
2: Oh, tomu cuai oh.
0: Hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
2: Hari ini kita belajar 얼마예요.
0: 얼마예요?
2: Ya.
0: Maksudnya
2: berapa harga?
0: Berapa harga? Ni kena tahulah kan berapa harga senang nak deal orang kata. Contoh ayat dia teacher.
2: 이거 얼마예요?
0: 이거 얼마예요?
2: Ya.
0: Ini maksudnya ini berapa harga?
2: Ya.
0: Kena belajar perkataan 이거 tu dah banyak kan? Ini kan. 이거 얼마예요?
2: Ya. 이거 얼마예요?
0: 이거 얼마요?
2: Ya.
0: 얼마요?
2: 네.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
2: 당연하죠.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je. Semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, dah pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: Daripada Nadira dengan Cuba Jadi Aku. 8.16 minit pagi itulah dia. Kadang-kadang orang kata, ada pepatah mengatakan, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Kalau kita tak jadi orang tu, kita tak akan dapat rasa. Kita cuba untuk menyelamilah isi hati dan perasaan orang yang menanggung suatu perkara tu lah. Okey, baik. Apa pun untuk anda, kita telah pun masuk untuk pantun teka-teki pagi ini.
1: Baik, untuk anda yang dah ikuti kami, terima kasih. Seperti biasa, hari Khamis yang manis, kami akan bawakan untuk anda pantun teka-teki. Anda kena jawab dulu pantun kami dalam bentuk pantun lah. Empat kerat kita minta eh.
0: Baik, pantunnya berbunyi begini. Asalnya sepi, tiada berwajah, setelah menunggu berubah rupa. Tidak dibakar, tidak digoreng sudah. Namun berkembang di bawah wapnya. Oh, senang ni. Cluenya dah ada kat situ. Kan?
1: Dah nampak dah clue dia apa. Sejenis apakah dia? Kalau anda tahu, boleh hubungi kami sekarang ini. Sila jawab dalam bentuk pantun. Hubungi kami di talian kami 07-2243-100, 2244-100 dan juga 2245-100.
0: Baik, jadi sambil-sambil tu juga untuk anda, sambil-sambil mengarang pantun kan, diharapkan jawapannya juga betul lah. Boleh juga tonton kami di live TikTok sekarang ini. Okey, sekali lagi kami ulangi pantunnya. Asalnya sepi, tiada berwajah, setelah menunggu berubah rupa. Tidak dibakar, tidak digoreng sudah, namun berkembang di bawah wapnya.
1: Tak goreng. Agak-agak apa dia?
0: Saya macam confused dengan ayat dia. Tidak dibakar, tidak digoreng sudah.
1: Nak samalah dengan berwajah tu bolehlah.
0: Okey, baik, jom hubungi kami sekarang. Kita layan dulu lagu ini, Ida Izrin Den Monjo, adik saya, habis sore untuk anda. Okey tak?
1: Okey, macam tu lah.

0: Anda boleh hubungi kami sekarang sekiranya anda tahu jawapan bagi pantun teka-teki. Tapi kita minta jawapan tu dalam bentuk pantun jugalah.
1: Betul.
0: Pantun empat kerat.
1: Betul. Sempat untuk anda karang pantunnya tadi kan. Saya rasa senang je ni. Agak-agak apa dia kan. Sebab dia kata tak dibakar, tak digoreng. Lepas tu berkembang di bawah wapnya.
0: Okey, baik. Jadi kita menanti panggilan anda. Jadi jangan segan-segan. Jangan malu-malu untuk anda ke udara bersama-sama dengan kami. Yang sedang menonton kami di live, lawan muka buku kami, juga di live TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Anda boleh cari kami. Okey, yang mana belum bagi follow tu jemput follow kami sekarang. Rugi sebenarnya sebab kami sentiasa mengemas kini antara berita-berita terkini, antara caption-caption menarik lah di semua platform media sosial kami.
1: Ya, itu dia Zu Ramli. Hai, kirim salam pada wakil Bintang P. Ramli. Saya tak dapat hadir. Juga yang menonton kami, Crazy Frog. Hai Zuman, kalau anda kat sini yang tahu jawapan dia, kalau nak mencuba, apa kata anda boleh hubungi kami sekarang. Sekali lagi cikgu seulang pantunnya, asalnya sepi tiada berwajah, setelah menunggu berubah wajah, berubah rupa. Tidak dibakar, tidak digoreng sudah, namun berkembang di bawah wapnya.
0: Baik, jadi kalau anda tahu bolehlah try ataupun boleh cuba, okay, bersama-sama dengan kami pagi ini. Okay, baik, jom kita bersama dengan pemanggilan pertama di talian ni. Jora FM, hello, selamat pagi. Ingatkan baru sempat nak hello dah letak. Alamak, dia kata DJ jawab pula.
1: Jangan
0: suka-suka nak telefon lepas tu letak.
1: Janganlah macam tu. Janganlah segan lah pula bila talian anda dah tembusi. Ada antara jawab pokok semilu. Pokok?
0: Mungkin juga. Kita tak tahu jawapan dia betul ke tak betul ke kan. Sebab kadang-kadang soalan ni mengelirukan juga.
1: Bro Leo, dia jawab kuih pau.
0: Kuih pau. Jadi tak tahu betul ke tak betul ke. Kami nakkan jawapan anda dalam bentuk pantun dengan cara anda hubungi kami. Sekarang
1: betul.
0: Taliannya 07-2243-100, 2244-100 ataupun 2245-100.
1: Mudah
0: je.
1: Pendengar kita ni memang bijak-bijak belaka. Kalau anda tahu, bolehlah cuba hubungi kami. Mungkin yang tak pernah hubungi kami kan, nak cuba-cuba. Macam rasa macam syok pula nak jawab pantun teka-teki begini. Ambillah, jangan segan silu, hubungi kami sekarang.
0: Sekarang di Baginda untuk anda. Suka sama kamu, okey tak?
1: Okey je.
0: Syabdulah.

0: Kita kembali di Ruang Darah Johor FM pagi ini 8.28 minit pagi. Antara soalan yang saya rasa agak mudah jugalah kan untuk anda jawab pagi ini.
1: Ada yang cakap nasi kukus. Oh, agak-agaknya apa Kita tak nak beritahu lagi jawapannya.
0: Baik, siapa di talian ni? Hello Johor FM, selamat pagi.
2: Assalamualaikum Cik Sophie dan Cik
0: Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
2: Mak Teh sayang pun.
0: Baik Mak Teh. Jadi bagaimana bunyi jawapan dalam bentuk pantun daripada Mak Teh? Silakan.
2: Mak Teh cuba Pergi memancing bersama Cik Wahab. Dapat sebakul ikan lampam.
1: Okey.
2: Teka-teki Sophie dan Cik Cik sebab nak jawab. Rasa-rasa Mak Teh kuih apam.
0: Kuih apam.
1: Kuih apam eh.
2: Ada kembang buah kukus dengan wap kan?
1: Apam apa tu Mak Teh?
2: Apa macam-macam apa lah. Apam kampung ke, apa macam buka dalam loyang ke.
0: Cuba bagi satu je. Kita mencari satu lah. Yang paling tepat.
2: Apa merekah.
1: Apa rekah?
2: Yang merekah atas dia tu.
1: Apa rekah tu kita panggil apam apa lah dia punya.
2: Dia macam bunga atas dia kembang. Dia terbuka-tuka.
0: Orang panggil dia, ada orang panggil apa merekah.
2: Ada orang panggil apa bunga, dia macam bunga lah kan.
0: Apa bunga. Nama lain. Kami nak kena ikut cakap penerbit ni. Yang dia bagi jawapan tu kena tepat, kena sama.
2: Ada Cik D. Apa? Cik D ni pandai-pandai. Ya, aku sepontian lah tu.
0: Betul. Jadi apa-apa ni apa jawapan dia?
1: Mak Teh, kita blend apa dalam apam
0: mungkin
1: tu?
0: Mungkin boleh jadi apam balik. Tapi kalau apam balik, salah.
2: Apam balik dia goreng.
1: Kita campur apa dalam apam tu nak bagi dia naik?
2: Itu jawapannya. Apam ragi.
0: Bukan. Bukan campur tu. Itu bukan itu jawapan dia. Bukan.
1: Sikit lagi Mak Teh.
0: Bukan. Tak kira pun cakap tadi kita campur apa nak bagi dia naik tu bukan. Tu tak ada kena-mengena dengan jawapan.
1: Nama dia.
2: Dasarnya dia pula aku apam kita campur lain lagi
0: Bukan. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena dengan tu. Jangan ikut yang tu. Jawapan ataupun nama lain dia apa?
1: Nama lain dia. Kita panggil apam.
2: Nama lain dia apam kukus.
0: Apam kukus?
2: Ya.
0: Apam kukus. Salah lah kalau macam tu.
2: Dia kan kembang bawap.
0: Ya, tahu. Tapi nak cari jawapan yang paling tepat sekali. Nama dia. Kami terpaksa ikut jawapan penerbit ni.
1: Sikit lagi Mak Teh. Kita sumat tu ubah sikit je. Mak Teh jawab. Okey Mak Teh. Terima kasih Mak Teh.
2: Okey, beri cara orang lain.
0: Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Johor FM. Hello, selamat pagi.
3: Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Sophie, Cik Kis.
0: Ya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Mak ni.
3: Mak ni nak cuba je ni.
0: Pergi jogging berjalan kaki.
3: Pergi berjogging berjalan kaki.
1: Balik jogging?
3: Pergi berjogging berjalan kaki.
1: Okey.
3: Bersama dengan Cik Mustafa.
0: Mustafa. Mak ni nak jawab soalan teka-teki.
3: Salah. Pergi berjoging berjalan kaki. Pergi bersama dengan Cik Wan. Mak ni nak cuba jawab teka-teki. Tapi Cik Ki bagi. Jawabnya Apam Cawan.
0: Okey, Apam Cawan. Apam Cawan macam mana, betul ke tak betul?
1: Dia sikit lagi.
0: Sikit lagi. Maknanya tak betul lah Mak ni.
3: Tak betul.
0: Apam tu betul. Kita tak kisahlah rupa sama ke, tapi kita nak nama yang paling tepat sekali kena dengan dia punya jawapan ni. Okay. Terima kasih Mak ni.
1: Terima kasih Mak ni.
0: Nampaknya kita nak mencari sebutan yang paling tepat lah.
1: Betul.
0: Okay. Kita berhenti seketika selepas lagu ini. Naufal Azrin, Cinta Ini Untuk Anda. Okey tak?
1: Okey je. Betul lah.

0: Kita kembali lagi di Ruang Udara Johor FM pagi ini 8.36 minit pagi. Untuk pantun teka-teki, kita menanti pemanggil di hujung talian pagi ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ya.
1: Ya.
0: Okey, baik Pak Wan, bagaimana bunyi jawapan daripada Pak Wan pagi ini?
1: Cuba.
2: Ya, Pak Wan, silakan.
1: Dorong papan, tarik papan. Kayu jati memanglah keras. Kalau si adik nak tahu jawapan, Abang rasa apam beras tu.
2: Apam beras eh? Pagi-pagi makan kuih lepat. Jawapan Pak Wan kurang tepat. Pak Wan tukarlah sikit. Tukar sikit apa belakang tu.
1: Rasa-rasanya apam pecah.
2: Apam pecah?
1: Ino tu yang...
0: Tak betul lah jawapannya. Saya rasa sebab saya tengok saya dapat jawapan kat sini, jawapannya memang apam beras. Apa yang tak tepat ni?
1: Yalah, apam beras lah tu, pecah tu kan.
0: Pada saya, saya nak cakap memang dah betul lah. Saya tak tahu kalau kisah ada jawapan lain.
2: Okey, apam beras kan? Saya duduk dalam kepala macam ingatkan apam nasi.
1: Apam beras betul lah tu.
0: Betul, apam beras. Okey, tanya Pak Wan. Okey, baik. Terima kasih. Mantap Pak Wan. Tanya Pak Wan.
1: Okey, selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gelak pula Pak Wan. Sukalah tu. Suka. Okey, betul-betul. Apam beras. Saya duduk dalam kepala ingatkan, apam beras ke apa nasi ni?
0: Baik. Okey, jadi kita dah tahu dah jawapan bagi soalan ini. Terima kasih kepada anda yang telah pun mencuba. Sebab bukan kita tak nak bagi yang betul macam ke apa... Mak Teh cuba jawab tadi kan. Jadi kita nak kan, kalau dah penerbit hantar, saya pun dapat mesej kat sini katanya jawapan dia apam beras.
2: Apam beras.
0: Memang betul lah apam beras. Okey, tak apa, kita cuba satu lagi pemanggil talian ni. Hello Johor FM, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
3: Ayib dari Langkah.
0: Ayib nak bagi soalan teka-teki ke nak jawab teka-teki pantun tadi?
3: Jawab dah ada orang jawab. Tak ada orang jawab dah lah.
0: Okey, maknanya nak bagi soalan teka-teki lah.
3: Nak bagi adik.
0: Okey, baik.
2: Okey, Ayik. Silakan.
3: Nak bagi yang susah macam dah tak ada. Bagi yang senang boleh?
0: Bagi yang senang pun boleh.
3: Boleh, Ayik. Okey. Ada sikit kereta kecil, kan? Dinaiki 7 orang.
0: Kereta kecil naik 7 orang?
3: Dia jadi sempit. Macam mana kita nak bagi dia jadi luas?
0: Oh lama, macam susah soalan ni. Okay, apa sekali lagi ulang soalan tu, nak dengar betul-betul dengan jelas.
3: Sebiji kereta kecil kan, naik 7 orang akan jadi sempit. Macam mana kita nak jadikan dia luas?
2: Nak Cik Kis jawab ke Sofi jawab?
3: Kalau Cik Kis dah tahu rasanya, biar Sofi yang jawab.
2: Oh, pandai dia tak nak bagi Cik Kis jawab
0: saya memang tak tahu ni.
3: Biar Cik Kis, biar Sofi berfikir.
2: Pandai ya, ye.
0: Sebiji kereta sempit. Saya pagi ni otak saya sempit sangat pagi ni. Itulah.
2: Ayik, ini teka-teki Cik Kis waktu kecil-kecil tau.
3: Ayik lah, kita fikir berudak je. Lepas kita baiki yang senang-senang.
2: Tapi yang pastinya teka-teki ni orang tengah anu tau.
0: Saya tak tahulah, Ayik.
3: Saya tak tahu.
0: Sebab saya bukan orang tengah.
3: Silakan Cik Kis.
2: 7 orang kan? Sesempit kan? Dia kena 7 orang, dia kena tambah seorang lagi, dia jadi lapang. Betul tak?
3: Betul.
2: Jadi lapang kan?
3: Sofi jangan marah ha?
0: Saya tak marah. Saya cuma macam bila tambah lapan, tak kisahlah lapang ke lapan ke kan. Dia masih lagi sempit.
3: Dia lapang Sofi.
2: Dia terus lah. Jadi lapang.
0: Okey.
2: Dia berbalik ke ni?
0: Kalau tambah lagi satu, dia akan jadi?
3: Oh tak boleh. Jadi 9.
0: Jomlah kita ngail.
3: Jom.
0: Okey, Ayib. Saya sebabkan Ayib bagi saya soalan yang macam gitu kan. Soalan yang kata memang soalan tu tak logik, tapi sesuai lah untuk kita main teka-teki kan. Saya bagi Ayib soalan yang lebih kurang sama macam itu juga lah.
2: Sembah Ayib.
0: Soalan ni saya rasa dah ramai tahulah, tapi saya tahu Ayib tahu ke tak. Okey, banyak-banyak telur kan.
3: Ya.
0: Telur apa yang tak masak?
3: Telur apa yang tak masak? Telur tembelang?
0: Salah.
3: Salah?
2: Telur yang tak masak. Saya pun tak tahu sebenarnya ni.
0: Telur-telur apa yang tak masak?
3: Telur-telur apa yang tak masak? Telur apa yang tak masak?
2: Hari-hari makan macam telur mesti tahu ni.
3: Pasal kita tahu pun minat makan telur.
0: Oh, ya? Jadi tak tahu?
3: Tak tahu lah.
0: Dia cuba jawab macam telur mentah dia, telur apa kan? Tak dapat, eh?
3: Tak dapat.
0: Telur yang tak masak adalah telur pemasak.
3: Telur pemasak.
0: Lepas ni awak boleh mainkan awak punya kawan-kawan kat sana pula pakai soalan tu. Terima kasih Ayyip.
2: Sama-sama.
0: Okey, baik, mantap. Saya suka sebenarnya kalau daripada Ayyip ni kan. Soalan dia tu agak-agak menarik jugalah. Okey, baik, kita berhenti kat
2: Selika. Alamak.
0: Selepas lagu ini daripada Temberang, daripada Mimi Fly, dengan lagunya Temberang untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
0: Macam itulah. Nak Temberang.

0: Itu dia tembelang untuk anda. Kalau ada soalan teka-teki, jom majukan kepada kami dan bersedia juga menjawab satu soalan daripada kami waktu ini. Okey. Baik, rakan-rakan pendengar kita yang mana ada bersama-sama dengan kami di ruangan laman muka buku. Asfian Mahyus, Tumiar Idawati, Peter Kilan, terima kasih Kak Ina Mahdi juga atas sapaan juga daripada anda jugalah pagi ni, okey.
1: Mhm.

0: Mat.
1: Abang Mat, Mat dari Benut. Yeah. Abang Mat,
0: ya, betul. Betul.
2: Abang okay. Mat, silakan.
0: Okey. Soalan dia macam ni, mudah je lah.
1: Okey.
2: Mudah je.
0: Ada. Okey, mudah. Mudah je. Tentang nama.
2: Tentang nama, okey.
1: Mudah-mudah jangan bukan-bukan ni, Abang Mat.
0: Tak ada, ni dalam kotak tapi bukan luar kotak. Okay. Dalam kotak je.
2: Janji dalam kotak. Okey.
0: Biasa-biasa je. Ada satu nama. Kalau kita sebut nama pendek dia, ingin ku dekati. Nama tapi kalau tapi bila sebut nama panjangnya, aku lari.
2: Oh, nama pendek, nama pendek ingin ku dekati. Nama bila panjang?
0: Sebut, nama panjang, aku lari.
2: Aku lari. Dia nama dia sejenis siapa tu?
1: Adakah ia sejenis bunga ke, pokok ke,
2: perbuatan ke?
0: Makhluk.
2: Makhluk.
0: Eh, cek ni suara lain sikitlah, ada batuk-batuk lah. Tak apa saya. Nah, tu suara lain sikit.
2: Okey.
1: Tak tahu. Apa jawapan dia?
0: Ayah, Fi. Jangan cepat serendah, Fi. Alamak. Tak biasa kau, Fi.
2: Ini ku dekati,
0: ya? Ni teka-teki ni saya karang sendiri ni.
2: Bukan, itulah.
0: Bukan orang punya. Karang sendiri.
1: Betul.
0: Idea sendiri.
1: Bila idea sendiri ni yang susah sekali kita nak cam jawapan dia ni.
0: Betul, Fi. Kan? Dia macam payah sikit.
2: Soalan untuk jelas ni. Okay. Soalan dia sekali nama pendek dia ingin ku dekati.
0: Betul.
1: Kalau nama panjang
0: nama
1: dia,
0: nama panjang aku lari.
1: Jawapan dia inilah teratai.
0: Sebabnya
1: teratai layu di Tasik Madu. Nama panjang
0: itu tak ada kena mengena. Jauh itu pesong, jauh pesong. Itu bunga. Tadi saya cakap makhluk.
1: Makhluk tu kan bunga. Bunga tu kan makhluk.
0: Makhluk? Kalau boleh lah. Boleh terima lah. Betul lah. Yalah, makhluk lah. Betul-betul.
2: Okey, tapi jawapannya salah.
0: Dapat.
1: Kalau bukan bunga, saya rasa jawapannya mesti binatang lah. Sejenis haiwan lah.
0: Okey tu. Dah macam ada tu. Ada tu.
1: Mungkin jawapan dia, mungkin lebah kot. Lebah.
0: Jauh.
1: Jauh,
2: cakap, jauh juga.
0: Cakap binatang tu macam dah dekat. Cakap lebah, jauh balik.
1: Apa pula kalau cakap binatang dah dekat, cakap lebah jauh balik? Binatang, lebah tu ke binatang?
0: Dia kecil. Cakap lebah kecil. Okay. Kalau yang tu besar.
2: Okey, jawapannya apa? Kami rasa memang kami boleh jawab.
0: Okey. Jawapan dia, kalau kita nampak perempuan cantik, kan kita nak berkenalan, kita tanya nama dia lah. Macam saya dengan Sopi lah kan. Nama cik adik ke apa.
1: Jangan macam tu. Saya tak macam tu.
0: Abang Mat macam tu. Contoh Sopi dengan saya lah.
1: Kalau contoh kat diri sendiri.
0: Sopi takut yang kat rumah dengar tu. Okay,
1: tak, saya lebih daripada tu. Saya tak macam tu. Saya lebih daripada tu.
0: Nampak perempuan cantik manis, ingin kau dekati, tanya nama siapa? Hana. Nama Hana. Kan?
2: Okay.
1: Karangan lah, karangan. Biasa jawapan Pak Mat memang karangan.
2: Okay, Hana.
0: Kan? Hana ingin kau dekati. Tapi bila sebut nama panjang, bila kita nampak makhluk tu lah kan, nama makhluk tu lah. Nama dia Anaconda. Kalau 50 meter tu kita masuk hutan hiking kan. Kali 50 meter kita nampak Anaconda. Sophie nak tunggu ke? Lari lah kan.
1: Tunggu. Betul tak, Fi? Tengok keadaan lah.
0: Kalau tak lari, ngucap lah. Kalau tak lari, ngucap lah.
2: Aduh.
0: Ana dengan Anaconda.
2: Jauh juga tu. Ana lah. Okey. Ada tak Safi soalan tu nya?
1: Saya tak ada.
2: Tak ada. Okey, nak cikgu bagi ke? Okey bang, siapakah dia orang yang lepas pada dia masak kan? Dia tepuk tangan. Senang je ni cikgu kita bagi.
0: Orang lepas masak dia tepuk tangan. Ni orang buat puding caramel. Bila dia buat jadi tu dia gembira, dia tepuk tangan.
2: Kan
0: dulu caramel. Puding caramel kan viral. Bila dia buat dia tuang kat mangkuk je sekali.

0: tengok jadi, oh, dia terus topak tangan gembira. Si, orang sini pun gembira.
1: Jadi.
2: Jawapan
0: salah.
2: Salah. Jawapan Kak Jun betul. Penebar roti canai.
0: Penebar roti canai?
2: Ya.
1: Dia tepuk tu kan, dah siap rotinya kan dia tepuk.
0: Oh. Tak terfikir lah, tak terfikir. Boleh lah. Okey. Jangan kasi terima kasih, Sofie.
1: Jangan kawan dengan anaconda sangat.
0: Okey, baik.
3: Terima kasih, Mama.
0: Ya, sama-sama, Fi.
1: Okey, baik. Kita berhenti seketika dahulu. Ada lagi pemanggil-pemanggil yang lain. Kita akan kudara sekejap lagi. Ernie Zakri, adik Govinda untuk anda masing-masing. Terus dengar Jor FM.

0: Kita kembali lagi di Ruang Udara Johor FM pagi ini. Saya baru je tanya dengan rakan kita kat sebelah ni. Cakap kan, soalan yang saya pernah tanyalah dulu, duit singgit, apa duit singgit pula. Siapa keris apa yang tak boleh masuk dalam sarung?
1: Awak dah bagi jawapan kan?
0: Dah bagi jawapan. Saya cakap lah duit singgit shilling. Lepas tu duit singgit shilling.
1: Inilah budak-budak Gen Z ni. Mana sempat nak jumpa duit duit shilling seringgit. Duit tu dulu bawa pergi sekolah kan.
0: Baik, siapa di talian ni? Johor FM. Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum. Naik kereta berpusing-pusing.
0: Minum singgah di warung, membeli kopi ginseng.
1: Mak Ani dari Mersing.
0: Apa yang nak dirunsing-runsing? Ni Mak Ani dari Mersing. Saya bagi 4 karat lah, 4 karat.
1: Jangan runsing Mak Ani, silakan.
2: Ya, terima kasih. Saufi, Cik Kis.
0: Apa soalan daripada Mak Ani?
2: Soalan Mak Ani macam ni bunyinya. Banyak-banyak buah, buah apa yang tak ada huruf A?
0: Tak ada buah huruf A? Banyak. Buah kedondong tak ada. Buah apa?
1: Buah betik.
0: Betik tak ada.
1: Buah ciku.
2: Cuba Cik Kis jawab, Cik Kis.
1: Cik Kis jawab buah betik, buah ciku.
2: Yang Cik Kis jawab tu betul, ciku.
1: Ciku.
2: Buah ciku. Mana ada huruf A?
1: Tapi yang tadi tu
0: buah-buah betik pun tak ada, buah kedondong tak ada.
2: Tapi Mak Ni ni
1: ada lagi. Ciku juga.
2: Sophie.
1: Mak Ni nak ciku juga.
0: Saya ingatkan soalan Mak Ni tadi macam mana.
2: Yang satu boleh.
0: Mak
2: Ni soal lagi satu.
0: Bagilah. Tapi jangan lepas ni buah apa pula yang tak ada huruf U pula. Tak ada kurang Mak Ni yang marah Mak Ni. Okey, baik.
2: Tak. Mak Ni memang suka dengan Sopi dengan Cik Kis ni. Buat ibu dan Mak Ni pagi-pagi. Banyak-banyak binatang. Binatang apa? Dia suka berbaris, bergatur gitu.
0: Semut lah. Semut berkawat satu.
2: Tepat sekali Sopi memang pandai. Mak Ni memang suka dengan Sopi ni. Dia kalau jawab tepat sekali.
0: Yelah, dah soalan Mak Ni tu macam tu. Senang.
1: Mak Ni, bagi dua dah. Mak Ni kena dengar kita pula bagi Mak Ni je.
2: Topik Cik Kis nak bagi apa?
1: Okey, kedai sebagian tadi Mak Ni bagi pasal buah kan?
2: Ya. Yeah.
1: Okey, Cik Kis bagi buah jugalah. Buah apa yang kita kena makan dulu, baru boleh ambil?
2: Buah tangan.
1: Buah apa?
2: Buah tangan.
1: Buah tangan? Salah.
2: Bagi clue sikit.
1: Bagi clue? Alah. Kelu ni apa ayah ni?
0: Jadi macam mana?
2: Mak Ni kalau pagi
1: bagi
2: ni
1: bagi buah lah. Juga kan? Jadi kita bagi buah jugalah untuk Mak Ni. Boleh Mak Ni?
2: Bagi urup. Mula-mula urup tu buah tu. Urup apa?
1: Huruf ni ada urup A lah. Sebab tadi Mak Ni soalan Mak Ni tak ada huruf A kan?
2: Tak
1: tapi
2: ada A.
1: Buah ni adalah huruf A.
2: Tak dapat lah untuk Cik Kis, surrender kalau Mak Ni.
1: Okey, surrender.
2: Jawapan dia?
1: Kat sini Kak Jun jawab buah dam. Betul
2: buah
1: lah
2: dam.
1: Buah dam.
2: Kita boleh main, makan.
1: Kan? Kita kena
2: mana
1: makan
2: boleh makan? Kan?
1: Kita boleh ambil.
2: Main aja buah dam tu. Sofi.
0: Ya.
2: Siarkan Mak Ni lagu Jamal Abdillah. Sendiri menempuh hidup.
0: Okey, terima kasih Mak Ni.
2: Sama-sama Taufik. Cik Kis, jaga diri, jaga kesihatan. Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Nampak gaya sampai di sini sajalah. Hampir menghampiri pukul 9 pagi untuk rancangan pantun kita pada pagi ini. Pantun teka-teki. Jadi yang mana tak, bang kata tak berjaya nak tembusi talian, nanti kita cuba lagi lah akan datang, okey?
1: Ya, terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami. Jom follow kami sekarang di live TikTok Johor FM Official.
0: Ini The Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia untuk anda, okey tak?
1: Okey, cia.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi untuk anda di jam yang keempat segmen Aura Permata pagi ini. Waktu sekarang 9.15 minit pagi.
1: Baik, selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih yang terus kekal setia di frekuensi ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang bersama kami di live TikTok Johor FM Official. Kita ada Kak Jun, Tok Da, kita ada Zera, Nar, kita ada Cik Senah kita yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih bersama dengan kami waktu ini.
0: Baik, yang mana sedang berada di atas jalan raya ataupun anda sebagai pengguna jalan raya, sekiranya anda terjumpa ke terserempak dengan kerja-kerja pembaikan di atas jalan raya, terus ataupun sentiasa berhati-hati, okay? Patuhi isyarat lalu lintas. Kalau dibenarkan had lajuan, apa had kelajuan yang dibenarkan tu, terus perlahankanlah. Kalau tiba-tiba tengok, tiba-tiba highway ataupun jalan biasa boleh bawa sampai 90 kan, tiba-tiba 40 saja. Jadi janganlah laju-laju sebab kerja-kerja pembaikan jalan sedang dilakukan. Kalau-kalau adalah perkara-perkara yang bukan daripada kebiasaan. Sebagai contoh, lorong tu daripada 3 boleh pergi jadi 1, ataupun 2 lorong pergi jadi kepada 1 lorong. Jadi jangan laju-laju lah.
1: Betul. Sentiasa awasi had kelajuan anda dan semoga selamat sampai ke destinasi, okay?
0: Baik, apa yang tular juga saya ada nampak di media sosial ni berkaitan dengan rakaman dashcam daripada sebuah kenderaan yang telah pun merempuh sekumpulan gajah. Kalau tengok daripada rakaman dashcam tu, memang dalam keadaan yang sangat gelap sebenarnya.
1: Dekat LPT2 tu.
0: Betul. Jadi kalau anda yang mana memandu dekat jalan yang yelah tak ada lampu kan, semua gelap, janganlah terlalu laju. Sentiasa bersedia sebab kita tak nampak, jarak penglihatan kita tu mungkin terhad, hanya nampak lebih kurang dalam mungkin 10 meter ke 20 meter ke kan. Jadi kalau laju tiba-tiba depan tu ada lah, ada haiwan ke, ada apa-apa saja objek ke, jadi kita tak sempat nak memperlahankan kenderaan kita ataupun tak sempat nak break, merempuh, jadi akan mengakibatkan kecelakaan lah ataupun kemalangan jalan raya yang berlaku. Jadi kena sentiasa berhati-hati, okay?
1: Jom kita nak teruskan lagi hiburan pagi ini. Lagu-lagu best semuanya untuk anda, hiburan anda di waktu pagi ini, yang mungkin tengah memasak ke, yang tengah menjahit ke, yang tengah bertugas atau yang tengah memandu, semuanya untuk anda.
0: Kena sentiasa kena sentiasa terus jadikan Johor FM ni sebagai radio pilihan anda, okey? Baik, sekarang kita ada lagu ini daripada Yuna dengan Lelaki untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
2: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
3: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
2: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Daripada Joe Flizzo, Ultimate Sonawan dan juga Alif dengan lagu Sang Saka Biru untuk anda masih lagi bersama-sama dengan Safi dan juga Cik Kis bagi ini sampai ke pukul 12.30 hari nanti.
1: Ya, untuk anda semua, terima kasih yang terus berhibur bersama dengan kami. Ini dia. Saya nak kongsikan untuk anda, perasan tak kalau orang dulu-dulu kan, kalau kita tengok zaman-zaman nenek kita lah kan, ramai yang pakai gigi emas. Kan dia tak cukup kat tangan dekat ni, kat gigi pun gigi emas eh. Biasanya satu atau dua batang gigi di depan berwarna emas dan memang sengaja dia biarkan jelas kelihatan bila tersenyum. Dan sebenarnya gigi tu benar-benar menggunakan emas, tetapi kebiasaannya bukanlah emas tulen 24 karat. Ia diperbuat daripada aloi emas, iaitu campuran emas dengan logam lain supaya lebih keras, tahan lama dan sesuai digunakan untuk mengunyah. Tapi sekarang ni kita dah tak ada lah, dah jarang nampak eh, kan ada lagi kan pakai gigi emas, sebab kita tahu lah kalau emas sekarang ni kan satu lagi mahal. Tapi dan orang sekarang ni lebih suka menggunakan teknologi lain, antaranya menggunakan teknologi crown ceramic ataupun zirconia kerana lebih menyerupai gigi asal.
0: Baik, apapun untuk anda yang anda lihat di laman media sosial lah eh, kalau tengok jangan mudah untuk anda sebarkan berita-berita palsu juga. Seperti mana yang kami kongsikan berita juga pagi tadi, ada keluarkan kenyataan ini di mana sarap untuk semua sebanyak RM100 one off. Okey, jadi ini adalah palsu. Sarap untuk semua sempena hari kebangsaan, semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas akan menerima RM100 one off pemberian menerusi MyCard melalui 15 Ogos hingga 31 Ogos 2026 untuk pembelian barangan asas di 4,100 kedai. Jadi kalau anda nampak berita ni, sebab kalau tengok di ruangan komen sebelum ni pun ramai yang percaya, ramai yang yelah tak salah sebenarnya kalau yang mana kata-kata syukur apa semua tu kan, tapi kita nak bagi tahu yang berita itu adalah palsu.
1: Betul.
0: Sebenarnya berita tu memang tiada apa-apa kenyataan pun daripada Kementerian Kewangan. Jadi jangan mudah untuk anda percayalah. Hari yang siap share, sebarkan kan, katanya kat situ dia dapat RM100. Jadi sekali lagi kita nak maklumkan yang berita itu sebenarnya adalah palsu. Okey.
1: Ya.
0: Baik, ini dia daripada Time Act dengan Selamat Jalan untuk anda pagi ni terus dengar Johor FM. Okey tak?
1: Okey, cantiklah.

0: Ya, terus marahkan semangat patriotik untuk kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang, tak kira lah dekat rumah ke, dekat premis perniagaan ke, dekat pejabat ke, ataupun ada juga yang suka untuk mengibarkan jalur gemilang ini di kenderaan. Okey, jadi kita tengok untuk dah kita dah masuk untuk bulan kebangsaan ni kan, untuk bulan Ogos. Jadi kita boleh orang kata terus kibarkan jalur gemilang ini dengan penuh semangat cintakan negara.
1: Betul. Kita tengok tahun ni siapa yang kibarkan jalur gemilang dekat kereta dia. Kan.
0: Baik, jadi kalau letak kat kereta tu pastikan gamnya tu kuat. Takut nanti tercicir ke, jatuh ke kan.
1: Dan jalur gemilang tu berada dalam keadaan baik lah. Maknanya dia tak lusuh, masih lagi cantik, baru elok. Bila orang tengok, megah berkibar gitu.
0: Baik, apapun kita masih lagi orang kata dalam jam yang keempat ni, tapi kita semakin berada di penghujung juga sebenarnya. Jadi yang mana ada buat permintaan lagu tu, insyaAllah kami cuba untuk susun atur, sebab koleksi lagu-lagu jam yang seterusnya selepas ini adalah lagu-lagu kenangan nostalgia sejak tahun 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu 70-an. Jadi anda boleh terus bersama-sama dengan kami lah dalam Muzik Tanpa Henti. Nantikan sekejap lagi.
1: Stadium boleh sama dengan kami sampai 12 tengah hari. Lagu-lagu best semuanya menanti anda.
0: Baik, sekarang kita ada lagu ini daripada Mojak Hafiz Zain Nakal dan juga Zamir Haris dengan lagu Dalam Diam untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Contohlah.

0: Daripada Nabila Razalia juga MK. Itu dia peluang kedua untuk anda menghampiri ke pukul 10 pagi waktu ini. Daripada rakan-rakan pendengar kita yang berkongsi lah ini daripada Abang Nin. Katanya jangan lupa pasang jalur gemilang di kawasan rumah anda dan kenderaan milik anda demi negara Malaysia yang tercinta dan tersayang. Ada dikongsikan jugalah gambar dekat keretanya. Saya dah pasang jalur gemilang di kereta dengan jalur gemilang yang terkini katanya.
1: Kita tahu Abang Nin memang seorang yang berjiwa patriotik. Setiap tahun akan mengibarkan jalur gemilang.
0: Terima kasih. Mantap Abang Nin . Katanya walaupun sebelum ni dia ada pasang juga kat rumah tu. Tapi selalunya boleh selalu dirosakkan oleh Simon. Yang tak hormatkan jalur gemilang. Yelah. Simon tu haiwan kan.
1: Tak tahulah dia ingat apa benda yang bagi-bagi bar
0: tu. Yang habis dikoyak-koyakkannya jalur gemilang dan beberapa bendera negeri Johor. Sabar je lah banyak-banyak Abang Nin insyaAllah. Kata mentahu lepas ni Simon tu boleh jadi boleh berubah bila Abang Nin selalu nasihatkan dia. Cik Mon katanya cuba jangan digabak-gabakkan bendera aku tu.
1: Ajuk sikit. Jangan diusik ni bendera kita ni.
0: Baiklah, tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita dunia tepat pukul 10 pagi lah.
1: Dan kembali bertemu kami nanti Aura Permata sampai 12 tengah hari.
0: Baik, jadi insyaAllah kami akan kembali untuk anda di jam yang ke-6 selepas pukul 11 pagi nanti. Sekarang kami tinggalkan anda dah seketika untuk tempoh 1 jam ni untuk anda layan koleksi lagu-lagu dalam muzik tanpa henti. Dengan lagu ini kita dengarkan seketika daripada Once dengan Dialova untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi untuk anda di jam yang terakhir, jam yang ke-6, segmen Aura Permata pagi ini. Waktu sekarang 11.08 minit pagi.
1: Masih lagi bersama dengan Cik Kis dan juga Sofie. Hari ini hari Khamis yang manis. Semoga anda telah terhibur semuanya dalam koleksi-koleksi lagu dalam Muzik Tanpa Henti tadi.
0: Baik, jadi rakan-rakan pendengar kita semua, untuk ibu-ibu, kakak-kakak suri rumah yang masih lagi sibuk dekat dapur tu kan, telah ada kerja tak berhenti-henti daripada pagi tadi, daripada sebelum subuh sampailah sekarang ni. Kadang-kadang fikir ada je tugasannya. Itulah berlainan pula dengan anda juga yang, yelah, yang bukan suri rumah sepenuh masa, yang bertugas, yang bekerja. Jadi balik pun nak kena uruskan rumah lagi kan.
1: Masih lagi bekerja. Bekerja lah juga kat, dekat pejabat-pejabat kat rumah, sambung lagi kerja.
0: Baik, ini ada satu program yang kita nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan Z Nation. Z Nation 2026, The Gen Z Concert. Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur, KLFA, akan menganjurkan konsert khusus untuk Gen Z, iaitu Z Nation 2026. Ini dia The Gen Z Concert lah, pada 26 September pada hari Sabtu nanti pukul 8 malam bertempat di Idea Live Arena Damansara. Antara artis yang akan menghiburkan adalah Aisyah Retno, Ismail Izani, Iman Troy dan juga Zin Nakal.
1: Nampak lagi tu.
0: Baik, kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda. Ada banyak lagi koleksi lagu-lagu tahun 80-an, 90-an akan menghiburkan anda. Selepas ini ada lagu daripada Datuk Sheikh, Anugerah Dari Kegagalan. Tapi sebelum tu, kita dengarkan dulu, sambil dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ni, kita nak terus kudarakan juga lagu-lagu patriotik. Ini dia, Dirgahayu Tanah Airku, untuk anda, nyanyian Dia Fadilah. Terus dengar Jor FM.

0: Pishisha. Tak ingin sendiri untuk anda masih lagi bersama-sama dengan Sofie dan juga Cik Kis pagi ini. Baik, apa yang saya lihat di posting perkongsian daripada Public Health Malaysia ni, ni dia cerita, saya rasa, saya yakin ramailah antara ibu-ibu yang melakukan perkara ini, tapi yang kata bukanlah ianya satu perkara yang sangat-sangat besar kan.
1: Mm-hmm.
0: Tak sanggup tengok anak tunggu lama, takut makanan masih panas, jadi kita tiup tiup makanan anak tu sedikit. Kemudian kita suap pula dekat mulut kita sikit, lepas tu kita suapkan pula dekat mulut anak. Yelah, begitu nampak macam kecil, nampak macam biasa kan, tapi hakikatnya lah kan, bersama tiupan itu titisan air liur juga boleh jatuh ke makanan, kuman dari mulut orang dewasa boleh berpindah kepada anak yang sistem pertahanan badan mereka masih belum kuat. Jadi ia boleh meningkatkan risiko jangkitan pelbagai penyakit lah, macam cirit-birit ke, muntah-muntah ke, dan pemindahan bakteria dari mulut. Bukan bermaksud setiap kali tiup tu anak pasti akan sakit, tidak. Tapi kalau ada cara yang ia bermaksud bukan bermaksud setiap kali tiup anak pasti akan sakit, tapi kalau ada cara yang lebih selamat, kenapa tidak kita ubah?
1: Okey, mungkin kalau kebetulan waktu tu kalau si ibu tu batuk ke sesema ke kan, kalau buat cara macam tu tiup makanan, saya rasa macam boleh berjangkit juga kan.
0: Ya, betul, sebab kadang-kadang antibodi badan kita yang dewasa ni tinggi, dah kuat kan. Hakikatnya virus tu ada dalam tubuh badan kita, tapi kita tak merasa sakit. Sebab apa tak merasa sakit? Sebab ada antibodi yang melawan bakteria itu. Tapi untuk kanak-kanak mungkin mereka belum lagi kuat, apabila virus tu ada masuk ke dalam tubuh badan mereka, jadi mereka mudahlah terkena jangkitan kuman ataupun penyakit.
1: Mungkin boleh cari cara yang lebih selamat, macam kita kacau makanan tu dulu, atau biarlah makanan tu sejuk dulu, barulah disuap.
0: Okey, baik. Jadi itu sedikit perkongsian lah untuk sama-sama kita. Kata mungkin boleh tengok balik macam mana kan. Kadang-kadang yelah, kalau ibu tu sendiri dah memang tahu ni tak apa sihat ni, macam batuk-batuk ni, janganlah lagi ditambah dengan perkara-perkara sebegitu. Okey, baik. Ada lagi, kalau ada kiriman, ada perkongsian cerita, boleh WhatsApp kepada kami, talian 012-930-1019. Perkongsian daripada Kak Sadiah ni, katanya kat Seri Medan ni tengah hujan lebat ni. Kalau tengok di sekitar Bandar Johor Bahru, tengah mendung gitu. Dia tak panas, tak hujan, tapi redup lah,
1: tak ada nampak mataharinya.
0: Okey, baik, ini dia gabungan ataupun paduan suara Datuk Jamal Abdillah, Tan Sri SM Salim dan juga Usop Kopratasa, lagu Zaman untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cantik lah.

0: Yang mana sekarang 11.38 minit pagi, rakan-rakan pendengar kita, ha, sebagai pengguna jalan raya kan, tambahkanlah sedikit sifat sabar kita dalam tempoh kita memandu tu, ataupun kita menunggang motosikal ke, sebab tak mengapalah lambat sikit beberapa minit, ada orang yang sedang menunggu anda pulang. Kalau tengok betul. Kadang-kadang ramai yang tak sabar kan, perkongsian di banyak video-video di dashcam tu, ada orang dengan ego mereka, ada yang nak potong tak bagi, dia rasa macam apa ni tiba-tiba nak menyetor, adalah kan, sebab kita pun kadang-kadang rasa yelah, kita queue, kita penat beratur kan, tiba-tiba datang orang pula nak potong, itu timbulnya pergaduhan. Tengok-tengok pula dekat ruangan komen, kadang-kadang kata alah bang tak apa, tak salah pun bagi. Yelah, kadang-kadang memanglah kita boleh bagi, tapi kadang-kadang bila lama-lama kan, benda ni akan jadi kebiasaan. Kalau dah ramai kata tak apa bagi, kita akan anggap kesalahan itu satu perkara, satu benda yang normal,
1: benda yang biasa,
0: benda yang biasa kan. Orang potong queue lepas ni, biasalah tu. Jadi adakah itu sikap yang kita nak terus bawa kepada generasi-generasi akan datang? Kalau dulu kita anggap benda sikit tu, itu kesalahan tu, takkan kita buat salah macam tu kan, kita masih ada rasa macam segan lah. Tapi kalau kita kebiasakan lah, kita biasakan potong barisan,
1: kita dah tak rasa apa dah, itu dah macam dah biasa.
0: Sebab saya tengok dekat ruangan komen tu, ramai pula dah kata alah tak rugi pun kalau bagi dia masuk, senang tak bergaduh. Yelah, memang pergaduhan tu tak jadi. Tapi saya terfikir tentang satu perkara ni lah, adakah bila kita nak normalisasikan sikap begitu di atas jalan raya. Orang yang memang mementingkan diri sendiri ni, kalau kena dengan orang yang sabar tu tak ada masalah, tapi kalau kena yang sama regunya,
1: itulah yang kadang-kadang boleh menimbulkan pergaduhan di atas jalan raya. Yang itu yang kita tak nak sebenarnya.
0: Ya, lebih penting sebenarnya kena saling menghormatilah. Kalau kita tak mulakan satu perkara tu, ianya mungkin tak akan berlaku. Jadi jangan kita mulakan, jangan kita lakukan sebarang provokasi dalam pada kita tengah memandu tu lah.
1: Dan yang penting juga untuk kita tunjukkan contoh yang baik lah pada anak-anak kita yang duduk kat belakang tu kan. Dia tengok, dia perhati apa yang ibu ayah dia buat.
0: Baik, kita ada kurang lebih 20 minit saja lagi untuk waktu ini. Kita dengarkan dulu daripada Kumpulan Dhamma Sutra dengan Sufi untuk anda. Terus dengar Jor FM kita.
1: Okey, cik. Macam
0: itulah.

0: Asam lagu nyanyian daripada Kalsum Kadir Ku Reda Sendiri. Mudah-mudahan segala-galanya baik-baik saja, sentiasa kata bersyukur dalam setiap kesenangan, bersabar dalam setiap dugaan. InsyaAllah apa yang menanti pada hari esok, mudah-mudahan segala-galanya baik-baik saja, segala-galanya dalam kasih dan rahmat Allah selalu.
1: Baik, tugasan kami untuk hari ini dah pun berada di penghujungnya. Terima kasih atas kesetiaan anda. Mohon ampun dan maaf kalau dia lakukan sesuatu yang tak enak didengari untuk anda semua. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi, okay?
0: Baik, kami tinggalkan anda dengan dua buah lagu lah sebelum melangkah ke segmen yang seterusnya, segmen Variasi Permata. Selepas ini DJ D akan bersama-sama dengan anda lah, okay? Jadi semoga anda telah pun terhibur bersama-sama dengan kami. Daripada saya Sofie Nawawi,
1: dari saya Cik Kis,
0: kami tinggalkan anda dengan lagu daripada Kenny, Remy dan Martin, Ku Petik Bintang-Bintang, dan lagu ini daripada Jamal Mirdad, Jamilah. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi.
1: Bye-bye.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
4: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita iaitu 101.9 bagi Johor Bahru, Barat Johor, Singapura dan Kepulauan Riau. 105.3 bagi Utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi Pantai Timur Johor. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, ini yang ini yang pastinya seantero dunia boleh dengarkan kita. Okey, apapun ribuan terima kasih buat rakan tugas tadi, Cekis dan juga Sophie yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Dan untuk pertemuan kita hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026 bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijrah. Anda bertemankan dengan saya DJ D untuk segmen seterusnya. Apa lagi kan? Variasi permata lah. Okey, jangan lupa kita teman berteman sehingga jam 6 petang nanti. Ya, pastinya banyak lagu menarik . Ini telah susun untuk anda. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Ya, 12.34 minit tengah hari. Tadi tu lagu M. Nasir, Sang Pencinta. Ya, buat anda semua pencinta-pencinta. Pencinta pada kedamaian. Pencinta pada anak-anak kita. Dah ambil anak balik sekolah ke tu? Okey, mesti ramai yang berpusu-pusu ketika ini, kan? Ambil anak balik sekolah. Okey, hati-hati di jalan raya. Anak parking kenderaan tu, kan? Bila tengoklah kiri dan kanan kita, ya. Macam mana okey ke tidak? Lancar ke tidak? Jangan tiba-tiba kita nak pusing motor. Eh, ada kereta nak masuk. Dah berlanggar lah pula. Walaupun langgar tayar, kan? Tapi bahaya jugalah, kan? Okey, hati-hati. Okey, bagi kata orang kena seimbang. Kita kena tolak ansur lah. Kalau tak gitu, kita tak keluar dari persimpangan sekolah itu. Kena sentiasalah begini. Okey, awak dulu, apa tu saya pula. Begitulah . Pandai-pandai lah ejas, ya, ibu-ibu. Bapa-bapa sekalian. Lagi yang dekat-dekat bandar ni, kan? Sibuknya macam mana kita faham tu. Kepada anda yang nak pergi makan tengah hari ini, kalau lalu, biasanya lalu depan sekolah. Biasa tengah hari ini kita buatlah lincungan ke lain pula . Ya, kadang kenapa antaranya kita lah penyebab. Ramailah lagi orang di sekolah tu. Depan sekolah tu makin sesak lah jalan tu, ya. Kita lencong lah ke lain sekejap. Tak apalah, jauh sikit, asalkan jalan kita lancar. Bukan tak bagi. Kesian lah kita-kita. Kesian kerana menunggu. Ibu bapa pun juga kesian. Lama lah rupanya orang ni terus saja, ya. Okey, apa saja anda lakukan ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kan, dengar je lah celoteh anak kita, pasti banyak ceritanya hari ini. Kan, temu dengan kawan-kawannya tu, ada sajalah cerita. Kalau boleh kita dengarkanlah saja, ya. Menu apa hari ini, boleh kongsikan dengan saya. Okey, kita layan dulu lagu Shaden, Dunia Belum Berakhir. Terus layan JFM, Permata Selatan.

Itu dia tadi, We Ayang. Ya, yeah, kita memang sentiasa muda lah eh. Kita memang muda je ya. Marah kalau orang cakap kita dah tua. Jiwa kita masih muda lagi. Gitu. Janganlah tua eh. Tua sebelum usia jangan lah eh. Apa je lah Dini. Okey, apa pun anda untuk tengah hari ini, sebelum kita nak gerak ke mana-mana tu, suka untuk saya kongsikan dengan anda ramalan cuaca negeri Johor. Untuk setakat hari ini, petang nanti dijangka ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti dijangka tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Bolehlah kita rancang pergerakan kita untuk pergi ke mana-mana petang nanti. Dah siap tu katanya ada ribut petir. Siap-siap lah bawa payung lah eh. Okey, untuk pendengar sekalian, pada jam 1 tengah hari nanti kita akan sama-sama dengar berita nasional dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Sebelum itu, suka juga untuk saya kongsikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 1.10 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 1.13 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang, 1.15 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 1.17 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

0: Sip hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan Jalur Gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang.
1: Jangan bergual ketika Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

Israel Said Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya, salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain. Allah.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: 105.3.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini ialah adab kita kepada ibu. Kita perlu tahu bahawa dosa derhaka kepada ibu itu Allah boleh segerakan balasannya. Ada dosa yang Allah tangguhkan balasannya. Allah beri ruang untuk kita bertaubat. Allah beri peluang untuk kita kembali. Tapi ada satu dosa yang kadang-kadang Allah percepatkan balasannya di dunia. Dan itulah dosa derhaka kepada ibu bapa kita, khususnya ibu kita. Jom kita muhasabah bersama di mana kita hari ini. Yang pertama, derhaka adalah dosa besar yang sangat berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara dosa besar ialah derhaka kepada kedua ibu bapa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bayangkan, bukan dosa kecil, tapi dosa besar yang diletakkan sebaris dengan syirik dan pembunuhan. Contoh, seorang anak meninggikan suara kepada ibunya hanya kerana perkara kecil. Ibu tak faham saya lah. Padahal ibu itulah yang paling memahami sejak kita belum pandai cakap apa-apa. Kadang kita rasa itu perkara biasa, tapi di sisi Allah ianya sangat berat. Yang kedua, hidup bila derhaka, hidup kita tidak akan menjadi berkat. Orang yang derhaka hidupnya mungkin nampak biasa, tapi hatinya tak tenang. Rezekinya terasa sempit walaupun banyak. Contoh, ada orang gaji besar, rumah besar, tapi setiap hari gelisah, setiap hari tak bahagia. Rupanya ibunya selalu menangis kerana sikapnya. Kenapa? Kerana keberkatan itu bukan pada banyaknya, tapi pada redha seorang ibu. Yang ketiga, doanya tidak diangkat. Saudara sekalian, antara hijab doa kita ialah hati ibu yang terluka. Kita menangis berdoa, tetapi dalam masa yang sama kita pernah buat ibu menangis. Contoh, seorang anak bersungguh-sungguh minta kerja, tetapi dia pernah mengabaikan panggilan ibunya, bahkan pernah mengherdik. Bagaimana doanya mahu naik ke langit? Sedangkan air mata ibu jatuh ke bumi kerana si anak tadi. Yang keempat, azab boleh disegerakan di dunia bagi orang yang derhaka kepada ibunya. Ada dosa yang Allah simpan untuk akhirat, tapi derhaka kadang Allah tunjuk balasannya dekat dunia. Contoh, kita dengar kisah anak yang dulunya kasar kepada ibu, bila dewasa hidupnya susah. Anaknya pula melawan dia macam mana dia dulu melawan ibunya. Seolah-olah Allah berkata, rasakanlah apa yang pernah kamu lakukan. Allahu Akbar. Yang kelima, dia khawatiri seseorang anak yang derhaka kepada ibunya, dia khawatiri dia mati dalam keadaan buruk. Na'uzubillah. Ini yang paling kita takut. Hidup mungkin nampak lama, tapi bagaimana kita akan mati nanti? Contoh, ada orang ketika nazak suka untuk mengucap, hatinya gelap. Kenapa? Kerana sepanjang hidup dia menyakitkan hati ibu dia. Na'uzubillah. Jangan sampai kita pergi menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa yang tidak diampunkan. Yang keenam, penyesalan yang tidak berguna. Saudara, inilah penyesalan yang paling menyakitkan. Bila ibu dah tak ada, baru kita sedar nilai seorang ibu. Contoh, dulu ibu telefon, kita abaikan. Dulu ibu minta kita temankan, kita kata kita sibuk. Hari ini kita datang ke kubur ibu menangis, tapi ibu dah tak mendengar lagi suara kita. Jangan jadi anak yang hanya menangis di kubur ibu, tetapi menyakitkan ibunya ketika ibu masih hidup. Maka selagi ibu masih ada, peluk dia, minta maaf, lembutkan suara, kerana mungkin satu hari nanti kita akan rindu suara itu, tetapi kita sudah tak mampu mendengarnya lagi. Semoga Allah jadikan kita anak yang berbakti dan bukan anak yang menyesal di kemudian hari. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
3: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi 'amma kull mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Bersama saya Aliyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, kisah inspirasi. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika ayat surah Al-Maidah pada ayat yang ke-54, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar daripada agamanya, fasawfa ya'tillahu biqawm, maka nanti kelak Allah akan datangkan satu kaum, yuhibbuhum, kaum itu Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka juga mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, mereka itu bersikap lemah lembut, merendah kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka itu bersikap tegas dan perkasa ke atas orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka itu sentiasa berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, ketika ayat ini diturunkan membicarakan tentang orang-orang yang beriman, apabila di kalangan mereka ada yang melakukan perbuatan murtad, keluar daripada agama, rosak imannya, terjejas akidahnya, terganggu kepercayaannya, maka Allah akan bangkitkan satu kaum. Kaum itu memiliki 6 ciri sebagaimana ada di dalam surah tersebut dalam ayat tadi, iaitu Allah sayang kepada mereka, mereka sayang kepada Allah, mereka lemah lembut, santun kepada orang beriman, mereka bertegas kepada orang kafir, mereka sanggup berjuang sentiasa di jalan Allah, dan mereka tidak ada ketakutan sedikit pun terhadap celaan orang-orang yang mencela. Setelah ayat ini selesai diturunkan, lalu ketika itu ada seorang sahabat Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat ini ialah Abu Musa Al-Ash'ari. Maka siapakah kaum yang dimaksudkan dari ayat surah Al-Maidah 54 ini? Pada ayat yang ke-54, Allah akan bangkitkan satu kaum. Kaum ini siapa orangnya? Kaum daripada zuriat keturunan siapa kaum ini? Maka Nabi SAW menunjukkan kaum yang dimaksudkan ialah kaum Abu Musa Al-Ash'ari. Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya, lalu Rasulullah bersabda, hum qawmu hadha, mereka yang dimaksudkan ialah kaum si dia ini. Si dia ini yang dimaksudkan adalah sahabat Nabi SAW, Abu Musa Al-Ash'ari. Kemudian diringkaskan cerita, setelah kewafatan Nabi SAW, maka berlanjutanlah zuriat keturunan Abu Musa Al-Ash'ari ini, anaknya, cucunya, cicitnya, sampai ke zaman lebih kurang 260 Hijriah, 270 Hijriah, 290 Hijriah, 300 Hijriah. Maka pada ketika itu lahirlah seorang ulama yang tersohor yang disebut namanya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ketika itu di kalangan umat Islam berlaku banyak krisis akidah, banyak kefahaman-kefahaman yang menyimpang mula muncul, banyak mazhab-mazhab akidah yang mula terpecah-pecah dan pelbagai. Manusia pada ketika itu menjadi keliru, semuanya berdalilkan ayat Quran, masing-masing berdalilkan dengan sunnah, tetapi dengan kefahaman yang berbeza-beza. Maka ketika suasana setegang itu berlaku dalam masyarakat Islam di zaman salaf pada ketika itu, maka muncullah seorang ulama yang kita sebutkan namanya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ketika mana manusia terganggu kefahaman akidahnya, ketika manusia tercabar pada ketika itu pemahaman tentang agama dan imannya, maka muncul ulama ini menyusun ilmu, menjelaskan, berhujah, membetulkan, maka bangkitlah dia sebagaimana orang yang bertanggungjawab untuk menyusun semula apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tersusun, secara terdisiplin dengan pidato dan juga penulisan, sehingga terbelalah agama Islam dengan apa yang telah dia usahakan oleh Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari bila disemak zuriat keturunannya, disemak ayahnya, disemak atuknya, disemak moyangnya. Rupanya zuriat keturunannya bersambung dengan sahabat Nabi tadi, Abu Musa Al-Ash'ari. Ini memberi satu berita gembira kepada kita. Kisah yang memberikan inspirasi kepada kita. Betapa apa yang kita pegang, apa yang kita percaya, apa yang kita belajar dan imani adalah apa yang telah disusunkan oleh Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, yang mana Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari ini adalah dari zuriat keturunan Imam Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Nabi, yang mana sahabat Nabi ini ditunjukkan di dalam riwayat Imam Hakim melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dari zuriat keturunan beliaulah nanti Allah akan bangkitkan suatu kaum yang mana ketika manusia rosak akidahnya, maka dia akan memberikan pembelaan terhadap akidah dan keimanan yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari ini, kelompok ulama yang mengikuti disiplin tersebut disebut dengan nama aliran Al-Ash'ariyah. Nama inilah yang berkumandang pada setiap kali khutbah Jumaat di negeri Johor. Pada khutbah yang kedua, ya Allah, perkukuhkanlah kami dengan pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Ash'ariyah dan Al-Maturidiyah, sebagaimana yang sering kita dengar saban minggu, saban bulan dan saban tahun. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi kepada kita tentang pentingnya berpegang teguh dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Ash'ariyah dan Al-Maturidiyah. Moga-moga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Bukan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Jom dengar Johor FM.
2: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
3: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
2: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengar kanal Radio Johor FM Permata Selatan. Radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Okey, di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, petang hari ini apa khabar anda semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja lah eh. Okey, itu tadi lagu Kita Punya Malaysia, Bang Fiz. Sempena dengan hari kemerdekaan, sempena dengan bulan kemerdekaan bulan ini. Okey, macam mana anda okey ke tidak tu? Petang-petang hari ini kan, almaklum baru lepas makan. Jadi mungkin kata orang agak rasa badan tu lemah lah eh. Sebab dah kekenyangan, mata ngantuk kan. Patutnya tadi makan dulu ke tidur dulu sekejap. Ada orang ambil kesempatan mak tidur dulu dalam masa 15 minit dan baru kita makan. Kan makan dalam kuantiti yang kata orang berpada lah eh, jangan banyak sangat. Kalau tak makan pun perut rasa tak apa, perut lapar kan. Dah makan bila kenyang pun rasa mengantuk juga. Rasa badan kita pun tak sedap juga. Jadi makan dalam keadaan kuantiti yang kata orang sikit, bukan sikit lah, maknanya sedang-sedang lah eh, jangan kenyang sangat eh. Dia boleh menjejaskan kata orang ni badan kita, tubuh badan kita boleh jadi lemah, mata mengantuk, rasanya macam nak tidur balik je ni kan. Tak salah ya. Ni dah pukul 2.10 minit petang. Okey, masa untuk kita bekerja semula. Kan, jadi kita buatlah sedikit regangan badan. Banyakkan minum air, jangan lupa air kosong ya. Kita pun banyak minum air, tapi air apa? Air teh, air kopi. Kopi boleh tapi kosong, tanpa gula. Tiba pula air kotak kan, ada pula air gas. Ni tambah tenaga ni. Maka pula badan tu dah sepatutnya dah banyak memberi tenaga, dah boleh, sepatut boleh lah tu dah banyak beri tenaga. Kan, lagi badan-badan besar cuma-cuma macam saya ni ha? Jadi kita kena kurangkan gula dalam minuman. Kata orang kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis pada senyuman. Gitu. Ni sebenarnya dengan bulan kemerdekaan, macam mana, dah beli bendera ke belum tu? Kita kena meriahkan tempat kita, suasana rumah kita, kenderaan kita kan. Pasang benda kecil-kecil pun okey. Tunjuk ke anak tu, lagi anak-anak sekarang ni ramai yang kurang mendalami suasana kemerdekaan ni, kurang merasai. Jadi kita sebagai ibu bapa ni pencetus, mencetuskan suasana itu sepatutnya. Jom anak, kita bulan ni bulan kemerdekaan. Ada yang ibu bapa yang kreatif kan, buat baju untuk anak kan, dengan warna-warna bendera. Warna bendera kita apa? Merah, biru, kuning. Itu dia tadi, putih, biru. Okey, dengan warna-warna bendera. Yang penting jangan buat baju dari bendera. Tosai, salah tu ya. Jadi buat baju dari warna-warna bendera okey. Jangan gunakan kain bendera untuk buat baju. Itu salah. Okey, selepas ini, untuk jam ini kita ada sepatah sehari, ada vitamin jiwa, ada juga gincu merah. Jadi jom layan dulu lagu Nana dan juga Acik, Mainan Cinta. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Sekusi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hi Teacher Nana.
1: Hi Zekis.
0: Okay Teacher Nana. Ramai dah pandai sikit-sikit bahasa Korea tau. Sejak belajar dengan Teacher Nana.
2: Oh, tomu cuai oh.
0: Hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
2: Hari ini kita belajar 얼마예요.
0: 얼마요?
2: Ya.
0: Maksudnya?
2: Berapa harga?
0: Berapa harga? Ni kena tahulah kan berapa harga senang nak deal orang kata. Contoh ayat dia teacher.
2: 이거 얼마예요?
0: 이거 얼마요?
2: Ya.
0: Ini maksudnya ini berapa harga?
2: Ya.
0: Kena belajar perkataan 이거 tu dah banyak kan? Ini kan. 이거 얼마요?
2: Ya. 이거 얼마예요?
0: 이거 얼마요?
2: Ya.
0: 얼마요?
2: 네.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
2: 당연하죠.

0: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja, iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan pencuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain tu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke, dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

Okey, tu dia tadi lagu Hitam Manis. Okey, saya sekali dengar dalam versi rancak macam mana. Okey, apa khabar anda semua? Terima kasih kepada semua pendengar setia Johor FM. Tak kiralah di mana saja anda berada di ketika ini. Terima kasih juga buat rakan-rakan pendengar yang menemani saya dalam TikTok live ketika ini juga. Kita ada Hanafi Napi, kita ada Razak bin Balangi kan, ada Nur Fazilah Said pun ada. Okey, Amanis pun ada. Ya, waalaikumsalam kan. Suka kita lah. Tak apa, petang-petang hari ni kita santai-santai saja berborak di TikTok live ya. Okey, kita nak baca sikit lah ucapan rakan pendengar kita ni. Okey, kita ada Ismail Musa dari Sempah Renggam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan untuk isteri yang tersayang Nurhayati binti Temu, juga sahabat dan pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Abdul Rahim, Abdul Rashid, Rahmat, Rafidah, Rahimah, Raihana, Ryan, Rozikin, Nazirah, Aisyah, Misran dan semuanya. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita ada juga Adiana dari Skudain. Ucapannya buat semua pendengar setia Johor FM, buat suami tu hati-hati memandu. Hari ini masak ikan siakap tiga rasa, goreng sayur. Okeylah tu kan, goreng sayur saja okeylah tu kan. Yang penting ada memang kalau kita masak, kalau mak kita dulu-dulu, dia mesti ada ikan, sayur, ataupun ada sambal tumis, ataupun ada apa tu, ada sambal belacan, ada ulamnya. Dia mesti ada 2-3 lauk. Okey, ada setengahnya kalau nak ringkas, kata mak mentua saya, dia kata hari ni masak lauk satu bangsa je. Mentang-mentang bangsa Johor kan, dia kata hari ni masak lauk satu bangsa je. Dia kata mak ni satu jenis saja. Contoh masak asam pedas, di situ ada ikan, di situ ada sayur. Kita bubuhlah bendi kan, kita bubuhlah tomato. Nak letak apa lagi, segala sayur pun boleh. Masak asam pedas ya pun boleh, kita buat dia, tak ada masalah. Okey, kita ada siapa ni, Wanin Banjari kita pun ada. Okey, Wanin Banjari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Barasi Permata, semoga sihat-sihat, senyum selalu. Ucapan untuk isteri yang tersayang, Fadila, dah keluarkan ikan tadi, ikan jenaha, katanya masak asam pedas. Okeylah tu kan, sempat jugalah rebus biji nangka. Okey, makan biji nangka. Kalau kita dulu-dulu memang suka makan biji nangka, kita rebus kan. Tak biji nangka, biji cempedak, betul tak? Kalau orang kuat perutnya, memang okeylah. Kalau tak kuat, memang angin sajalah. Dia tak angin keluar bawah, dia sendawa keluar atas. Okey, untuk Adin Kubur, Adini Osman, senyap je kata dia. Okey, untuk Dola Sport, Pak Wan juga, Ujang Pontian, Wak Ali, Wak Nah, Jamil, Kak Long Mona, Sadia Malcolm, Nordin Keluang, Zain Teksi, dan semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Pesanannya, jangan lupa pasang jalur gemilang di kawasan rumah anda dan kenderaan milik anda juga, demi negara Malaysia yang tercinta. Okey, ni ada je siapa ni, Kak Junaidah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. On the way nak pergi cari lauk Kak Masai. Johor FM sentiasa menemani perjalanan Kak Jun ni. Hari ni lauk Kak Jun masak satu bangsa juga. Okey. Nasi goreng je. Nasi goreng pun kenyang wak. Kadang-kadang saya beli nasi goreng ataupun masak nasi goreng, ambil sikit je. Kalau beli tu kongsi. Okey, kongsi dengan anak saya. Ataupun kongsi dengan siapa yang nak lah. Kan, kadang-kadang ada setengah kedai tu, dia memang murah rezeki. Saya suka ada pergi setengah kedai tu. Dia tak lokek. Kan, bagus orang tu. Dia tak lokek sebab dia suka bagi nasi kita lebih. Kalau bungkus, penuh, sepenuh-penuh tidak dengan apa tu, bekas mangkuk tupperware tu. Jadi kalau dah penuh tu, faham-faham je, dah terpaksalah kita bagi dua, kan.
Haa, cumi. Eh, dia tak percaya kita makan sikit aja, Wak. Iya, dia tak percaya. Dia ingat dia seorang lah boleh makan sikit, kan? Adalah kawan kita di TikTok ni lah, kan? Okey, terima kasih juga Jaya Kesuma, Cumi 90, kan? Farhan Hafiz pun ada. Okey, Syam 1753. Muhammad Farhan Hafiz. Imtiaz pun ada. Terima kasih. Siapa ni? User 45906616132. Okey, Aziza Atmo pun ada. Kan? Terima kasih banyak-banyak. Teman saya lah, kan? Ya, Cik Manis kita pun ada. Petang ni buat apa pula? Makan tengah hari tadi dah ikan jenahak. Okey, tadi siapa ikan jenahak? Kak Jun kita masak nasi goreng. Tadi Wak Nin kita masak ikan jenahak. Siapa lagi ni? Tadi masak ikan siakap. Okey, kita cerita petang pula. Okey, petang kita buat apa? Mi goreng ke macam mana? Ni Imtiaz kata nak kirim salam dengan mak saya. Okey. Siapa ibu kepada Imtiaz, anaknya kirim salam ya. Sajalah tu. Okey, Nadia Nat pun ada. Terima kasih banyak-banyak ya, Mak ya. Okey, buat anda semua terus layan Johor FM. Selepas ni ada lagi lagu Anak Kampung. Jom dengar Johor FM Permata Selatan.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangun

0: dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Johor Bahru 101.9 Pasir Gudang.

Barasi Permata di Joy FM Permata Selatan. Okey, terima kasih buat rakan-rakan pendengar kita. Okey, kat sini ada rakan juga di TikTok kita. Ada Ainis Ha, ada Eddie Tenggi, ada Hanafi Napi. Ayun Zul 85 pun ada. Ya, Cik Mat, ada Bengkak. Ada Kak Nora Anin kita. Wak Zam pun ada. Tuki Mintahi. Ya, Kalida pun ada. Asmah Hassan pun ada. Ha, ni dia. Antara yang menemani saya petang hari. Petang-petang ni memang sedap lah eh. Katanya tadi macam Nafi, dia sebut goreng keropok. Dia kata kawan dia bagi. Kawan bagi balik dari Terengganu. Bila balik Terengganu ni katanya balik perhimpunan RZ hari tu ya. Alhamdulillah selamat sampai ke rumah. Kan itu yang kita nak dengar. Okey, terima kasih kepada semua pendengar setia Joy FM. Tak kira lah di mana saja anda berada. Okey, pada jam 3 petang nanti kita ada muzik tanpa henti selama 1 jam dan selepas itu kita akan sama-sama dengar berita Joy FM pada jam 4 petang nanti. Okey, terus layan Joy FM Permata Selatan.

0: Jom dengar Johor FM.
1: Sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
2: Tak boleh, Kak Merah. Bahaya.
1: Kenapa?
2: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat. Beg tangan dia ada hilang.
1: Ha, hilang pun? Hilang ke?
2: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
1: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh?
2: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
1: Tak nak.
2: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
1: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Permata Selatan. Johor.

0: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Hiburan terbaik sepanjang hari. Your event Permata Selatan.
1: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik yang pastinya percuma untuk anda. Okey, berdasarkan APM harga runcit RON 97, RON 95 dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing menurun 5 sen seliter untuk tempoh 6 Ogos hingga 12 Ogos 2026. Ini adalah kerana keadaan geopolitik yang tidak kekal dan juga tidak menentu, termasuk perkembangan berkaitan dengan usaha perdamaian yang berubah dari hari ke hari, terus menyebabkan turun naik yang ketara dalam pasaran minyak dunia. Okey, harga petroleum kekal sensitif terhadap risiko gangguan bekalan sekiranya laluan perkapalan utama, khususnya Selat Hormuz dan juga Laut Merah, terjejas susulan dengan peningkatan konflik. Okey, apapun, kerajaan Manadi terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Dan kalau boleh merancang perjalanan yang lebih cekap serta mengurangkan perjalanan yang tidak perlu tanpa membantu mengurangkan tekanan terhadap bekalan negara dan juga perbelanjaan subsidi. Okey, bermula 6 Ogos hingga 12 Ogos yang mana RON 97 daripada RM4.35 seliter turun 5 sen jadi menjadikan ya berapa tu? kira lah ya. Okey, RM4.40 seliter sebelum ini menjadikannya RM4.35 seliter. Okey, sebelum ini RON 95 tanpa subsidi RM3.82 seliter, dia menjadi RM3.77 seliter. Sebab semua ni turun 5 sen. Okey, bagi diesel tanpa subsidi sebelum ini RM4.62 seliter, dia menjadi RM4.57 seliter. Namun begitu, harga petroleum bersubsidi terus kekal yang mana dengan subsidi kita dapat RM1.99 seliter RON 95. Untuk diesel subsidi, budi diesel mendapat RM2.10 seliter. Untuk sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter. Bagi sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Okey, itu dia antara info berkenaan dengan minyak untuk hari ini. Apapun ya, kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Walaupun begitu, negara masih aman, insyaAllah. Terus doa untuk negara kita terus makmur, aman, damai, harmoni, insyaAllah ke akhir hayat. Sampai bila-bila, kalau tak kita jaga, siapalah lagi kan? Okey, untuk anda semua, terus layan Johor FM tak kira lah di mana saja anda berada. Terus buka Radio Johor FM Jom kita layan selepas ini. Kangen Band kembali pulang. Johor FM Permata Selatan.

Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Muslimin dan Musliman, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 4.30 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 4.34 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 4.35 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 4.38 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM, Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama, memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
3: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
4: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Pendengar setia Johor FM Permata Selatan, ia pukul 4.54 minit petang. Sekejap je masa berlalu. Sekejap saja lagi kita dah melangkah ke jam yang terakhir untuk variasi Permata pada hari ini. Okey, berita untuk anda, sara untuk semua yang RM100 one off itu.

katanya diwar-warkannya tu. Itu semua adalah palsu ya. Jangan berharap, okey? Jangan dinanti. Kalau ada rezeki, insya-Allah adalah dalam akaun kita tu nanti. Okey, kita ada ucapan dari sahabat pendengar kita ni. Dari Madali bin Hanan, dari Felda Nitar Satu Mersing, ingin mengucapkan selamat petang untuk semua penduduk kampung baru Nitar Mersing dan juga semua pekerja kantin SMK Nitar. Tak lupa juga pada kakak tersayang Miss Nahanan dan juga isteri yang tercinta Ramlah Saleh. Okey, kita ada juga Wanah kita ni petang tadi, katanya ucapan untuk semua sahabat-sahabat pendengar kita. Petang ni kata dia ada pisang goreng, goreng pisang tanduk kata dia. Keropok pun ada. Okey, untuk makluman anda semua, pada jam 5 petang nanti kita akan sama-sama dengan berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terus layan Jor FM Permata Selatan.

0: Gaza perlukan kita.
1: Terus hulurkan bantuan dan semangat buat mereka yang sedang berjuang untuk hidup dan maruah.
0: Kami bersama-sama dengan anda untuk menyebarkan kasih, menyemai keprihatinan.
1: Bersama kita kuat untuk Gaza.
2: Ayuk sak kabeh ni bayu mbok yu bodi-bodi kakang-kakang padi-padi kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.

6 Ogos 1949. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari

0: On air.
1: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
2: Dan saya Puan Syasha.
1: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
0: Pernah buat live di kafe?
3: Tak juga sebab fund tak cukup.
0: Mungkin kalau mungkin satu ketika berminat untuk buatnya live dekat kafe mungkin ambil pendekatan itu sebab saya rasa bila sekarang ni benda yang percuma untuk mengajak orang adalah menggunakan media sosial ni. Dan macam Puan Liza pun bila dah masuk ke alam Gen Z ni pun nak kena maklum juga dengan media sosial, betul kan?
4: Betul.
0: Okey, setakat ni macam Puan Liza untuk promosikan kafe ni, apa yang Puan Liza buat? Kalau tadi anaknya lebihkan kepada kita tengok, lebih pada dalam tahap profesional. Okay, flyers semua tu kan. Kalau Puan Liza sendiri,
1: macam saya ni,
0: grup WhatsApp.
1: Grup WhatsApp. Lepas tu mouth to mouth.
0: Okay,
1: kita pun PR kita dengan customer kita. And then double come back. So far ni customer kat ni, memang customer itu je lah tetap minggu. Itu je lah tetap minggu.
0: Jadi kena jaga yang itu.
1: Ya, customer ni.
0: Okay.
1: Sebab dia akan bawa kawan-kawan dia. Dia akan introducekan dengan kita. Lisa, this is a new neighborhood. And then, okay, welcome to neighborhood. Okay, you have a such a nice cafe. Okay, yang ini pula akan panggil lagi kawan-kawan dia. Gitulah.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan, 5.31 minit petang. Okay, tadi kita dah sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan selepas itu ada Mekar Bahasa dan juga Biz On Air untuk anda. Okay, terima kasih kepada semua pendengar kita yang terus mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okay, terima kasih juga buat rakan-rakan pendengar yang menyapa saya di Facebook kita. Facebook Johor FM. Kita ada Kak Marfu Aparlan, ada Sadini, ada Biah-Biah, Rabiah Misman pun ada. Hashim Ponorogo, Muhammad Yusof, Tantari Mas Mira pun ada. Pak Yul Senai JDT pun ada. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, siapa lagi ni? Ada Nora Sikin, Ina Mahadi. Okey, Kak Aini sahab kita, Tumiar Idawati, Ramli Lee, Jaya Kesuma, Abdul Rahman Man, James Pengiran, Biah-Biah, Abdul Jalil Tahir, Ismail Musa, Azman Sarmo, Amran Jaafar, Rabiah Misman, Muhammad Kamarul, Al-Azmi, Muhammad Yusof, Misrifah Miswan, siapa lagi ni? Nini Ani pun ada. Aki Aka, Bomo Kebar, Soekarno Karno, Muhammad Faizal Osman dan ramai lagi. Ainul Jaafar pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Semuanya mendoakan semoga rakan pendengar yang lain turut ceria bersama mereka yang mendengarkan Radio Johor FM. Okey, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati di jalan raya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Okey, pastikan kenderaan anda berfungsi dengan baik semua. Kenapa kita buka signal, rupanya signal lampu mentul belakang tu terbakar. Kan, jadi kalau boleh kita buat pemeriksaan awal sebelum kita bergerak ke mana-mana, itulah penting. Sebab saya selalu jumpa lampu belakang ada yang tak hidup, ada yang tidak menyala lampunya. Kadang-kadang kita terperanjat waktu tiba dia ni berhenti ke break, apa, berhenti ke berjalan kereta ni ya. Rupanya dia berhenti betul ya. Di situ saya selalu terkejut di situ. Okey, kalau boleh hati-hatilah di jalan raya, hati-hati juga dan sentiasalah fokus kepada pemanduan anda dan sentiasa perhatikan dengan kepada papan tanda yang ada di hadapan anda. Maklum, kebelakangan ini banyak juga naik taraf jalan di mana-mana saja jalan baru pun ada. Wah, laju je kan, jalan tar hitam kita dah baru. Jadi bila baru tu pastinya laju. Bila laju tu kita takut hilang fokus lah pula kan. Kenalah hati-hati ya. Hati-hati juga tengok kiri kanan anda sebelum belok untuk bertukar lorong. Tengok juga rakan-rakan motor kita. Adik, abang semua yang menaiki motosikal. Kita takut kita tak perasan kan. Kerana kita setiap kenderaan ada titik butanya tersendiri. Jadi kenalah hati-hati ya. Yang menunggang motosikal pun kenalah hati-hati. Okey, apa saja yang anda lakukan ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan. Saya doakan semoga perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang anda tuju tu kedai makan kan. Okey, selamatlah beli makanan untuk anak-anak lah kan. Kita faham mana yang ibu-ibu bekerja lah ni terutamanya. Kita bukan apa, bukannya tak nak masak tapi tak sempat. Kadang-kadang kita balik tu dah penat. Dah penat tu bukan penat kerana bekerja sangat tu, itu pun satu. Kan, mana yang bekerja badan beruniform. Kalau yang tidak tu, dia bekerja dia ngadap jalan. Penat ngadap, apa, ada jam kata dia. Jadi jomlah kita pergi kedai makan je, senang cerita kata dia.
Okey, kepada anda di mana-mana premis ke perniagaan yang membuka Radio Johor FM, saya pun doakan anda semoga terus maju. Ramai orang datang. Okey. Jomlah datang ramai-ramai ke kedai akak ni ha, yang buka apa kedai tom yamnya. Siapa tadi, Kak Ruby pun ada, Diana Do, lagi siapa yang ada buka kedai burger pun. Pasti kedai burger tu mantap. Okey. Okey, jomlah kita layan dulu lagu Silent Open Up. Bercanda dan juga Sonawan. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Variasi Permata di Joy FM Permata Selatan. Okey, kepada anda yang ingin melakukan ataupun buat penderemaan darah, jangan lupa pada hari esok boleh pergi ke Pusat Penderemaan Darah HSA Jalan Mahmudiah. Bermula 8 pagi hingga 4.30 petang dan 10 pagi hingga 6.30 petang bertempat di Pusat Derma Darah Jauhar Mid Valley South Key Aras 4 Centre Court. Okey, kepada anda di luar sana, terima kasih banyak-banyak terus mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan ini. Kita teman berteman bersama dengan saya DJ D sehingga jam yang terakhir ini untuk edisi hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026. Didoakan semoga anda dipermudahkan segala urusannya, dilancarkan segala pergerakannya. Dan untuk anda di luar sana, jangan lupa terus layan Johor FM tak kira di mana saja anda berada. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Creek. Okey, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga perkongsian saya sedikit itu tadi, kita mendapat manfaat bersama. Okey, air kata dari saya, jaga diri anda semua, jaga kesihatan, jaga keluarga. InsyaAllah kita

jangan sedar-sedar eh. Okey, baiklah. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je. Semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
4: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah. Kalau Korean yang duduk dekat Sunway.
1: Sunway Citrin.
0: Sunway Citrin, Sunway Big Box, Avira, semua tu. Dia pagi-pagi satu kampung lah datang. Yang mana yang pula Korean, Japanese yang duduk di Puteri Harbour. Dia aku pula akan bawa pula lah. Oh, this is my family. Oh, this is my in-law. Diorang akan gabungkan tempat tu juga yang diorang suka. Sebab diorang boleh pergi main golf satu family and makan satu family.
2: Puan Liza, boleh bertutur dalam berapa bahasa?
0: Saya boleh sebenarnya saya.
2: Sebab ini dah pramugari kan, kita tahu mesti ada 2-3 bahasa.
0: Fluent in Chinese.
2: Okey. Tengok muka pun lebih ke arah Cina ni ya. Okey. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris of course. Chinese lagi? Chinese, Mandarin?
0: Hokkien. Tionghoa.
2: Wah, okey.
0: Bahasa Tionghoa. And then sedikit saya belajar dengan anak saya French.
2: Oh, French.
0: Dia expert in Spanish.
1: Tak adalah. Itu yang saja.
2: Puan Syasha, berapa bahasa?
1: Okay, so saya fluent 2 je. Tetapi saya memang suka belajar tentang bahasa. So, dengan ayah saya, saya belajar bahasa Urdu. Okay. Saya reti cakap-cakap sikit. So, saya juga ambil lessons untuk belajar bahasa Spanish, belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Jepun.
2: Bahasa Cina pun ada. Saya belajar dengan mak saya juga.

Imran. Salam Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM. Apa khabar? Khabar Lily Khalid di sini kembali temani anda. Jarang-jarang saya ke udara hari Khamis. Jadi malam ini insyaAllah sampai pukul 12.30 malam teman-temanlah kita di segmen yang terakhir di Johor FM, iaitu Melodi Permata. Hari Khamis hari ini 6 Ogos 2026 bersamaan 22 Safar 1448 Hijriah. Kalau tadi makan tengah hari mentong teh dengannya Lady D kita kan. Untuk malam ni makan malam balik kerja ni Lily temani anda ya. Boleh. Takkan tak boleh kan. InsyaAllah malam ni juga lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita di Facebook, di WhatsApp dan juga TikTok Johor FM. Lily akan keudarakan yang mana sempat ya. Kena singgah dekat TikTok Johor FM. Barulah tahu. Santai saja hari ini dengar Johor FM Permata Selatan. Sebab apa untuk jam pertama ini? Kita nak berhibur saja dengan lagu-lagu bebas. Ada tahun 90-an, 70-an, 80-an, tahun 2000 pun ada juga. Lagu kerohanian pun ada. Turut menghiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan. Tapi kena janjilah. Tetap setia bersama dengan kami semestinya di Johor FM. Radio pilihan nombor 1. Bangsa Johor.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang kita sebagai ibu bapa usahakan tidak memaki dan menghina anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat sunyi malam menyelimuti kehidupan dan suara anak-anak menjadi peneman di dalam rumah kita, sedar tak bahawa setiap patah kata yang keluar daripada bibir kita bukan sekadar bunyi, tetapi ia adalah ukiran pada hati mereka. Anak-anak ibarat kain putih. Kitalah yang mencorakkannya dengan kasih sayang ataupun dengan luka. Kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata, contohnya, pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka? Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم. Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la taghdab, jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air, anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, tak apa, lain kali hati-hati, itu mendidik bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahat lah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Fir'aun, فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَا, maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, kenapa kau buat macam ni, tukar kepada, ayah sedih bila tengok perbuatan ni. Nada berubah, hati anak juga berubah. Yang keenam, sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar. Datang kepada anak, peluk dia. Cakap dekat dia, maafkan ibu, ibu sayang kamu, maafkan ayah. Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim, Negeri Johor, Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. Insya-Allah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah kami mengetahui apa-apa pun ilmu melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dan ketika ini kita masih lagi mampu untuk bersama-sama dalam siaran Dauratul Quran yang bahkan dilakukan pada setiap hari, dan kita tak pernah terlepas, kita tak pernah terputus, kita tak pernah tertinggal, bahkan sentiasa mengikuti perjalanan-perjalanan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kekuatan ruang dan peluang inilah kita mampu menjadi orang yang mampu istiqamah sehinggalah sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin Allahumma amin. Apa khabar semua pendengar yang sedang dalam perjalanan pulang, yang mungkin tengah makan, yang mungkin tengah beristirahat baru sampai ke rumah? Apapun perbuatan yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan oleh para pendengar, mudah-mudahan semuanya dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu persoalan yang dibawakan dalam minda para hukama, iaitu dengan mengatakan masuk Islam itu mudah hanya dengan syahadah, walhasil masuk Islam. Tapi yang susahnya adalah untuk kekal dalam Islam, untuk istiqamah dalam Islam, dan bahkan yang paling mahal yang kita harap-harapkan apa dia, meninggal dunia dalam Islam. Dan itulah puncak perjuangan seorang Muslim. Maka hari ini Allah memanggil kita dengan panggilan yang paling mesra sekaligus yang paling berat. Apa dia? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sama-sama melihat salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Melalui siri kali ini kita akan sama-sama melihat surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-102 pada muka surat yang ke-63. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat 102 muka surat 63. Jom sama-sama sesiapa yang ada kelapangan masa untuk kita baca bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Senang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hayat yang mahal setelah Allah panggil kita dengan wahai orang yang beriman, Allah sebut haqqatu qati. Ya, ini kamu hendaklah bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maka kita melihat pada hari ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan penafsiran daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang maksud haqqatu qati. Apakah maksudnya? Ia bermaksud Allah ditaati dan tidak diderhakakan, Allah disyukuri dan tidak dikufuri, Allah diingati dan tidak dilupakan. Jadi kata sahabat Nabi ini, apakah maksud sebenar-benar takwa? Yang pertama, Allah itu ditaati dan tidak diderhakakan, Allah itu disyukuri dan tidak dikufuri, bahkan Allah diingati dan tidak dilupakan. Maka takwa yang sebenar bukan pada pakaian luaran sahaja, bukan hanya sekadar serban yang dipakai, bukan sahaja jubah yang telah dipakaikan, tidak.

0: anak-anak. Maka pastinya kita mengharapkan penghujung ayat Al-Quran wala tamutunna illa wa antum muslimun, itulah kemuncak dan matlamat tertinggi bagi seorang daripada kalangan Islam dan mukmin. Iaitu apa dia? Allah suruh kita, Allah perintah kita agar kita menjaga identiti Islam sampailah nafas yang terakhir. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini adalah dalil bahawa kita perlu berusaha menjaga diri kita dalam keadaan Islam pada setiap masa, kerana kematian itu boleh datang bila-bila masa. Maka sentiasalah dalam keadaan yang kita redha untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah satu dorongan yang mengajar kepada kita nilai istiqamah. Konsisten dalam Islam bukan dia masuk Islam dengan keadaan yang bermusim. Maka itulah yang dituntut untuk kita sama-sama mengambil faedah bagaimana matinya dalam Islam itu adalah satu impian kepada seluruh orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran pada ayat yang ke-101. Terjemahannya apa dia Allah sebut? Ya Tuhanku, iaitu doanya Nabi Allah Yusuf. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepada aku sebahagian kerajaan dan mengajari kepada aku tentang takwil mimpi. Wahai pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Ujungnya apa tuan-tuan? Doa Nabi Yusuf. Wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim dan gabungkanlah aku nanti dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah, kita melihat bagaimana seorang Nabi pun berdoa kepada Allah agar matinya dalam keadaan Islam. Maka sebagai penutup pertemuan kita pada saat dan ketika ini, maka kita melihat bahawa jati diri yang paling kukuh adalah jati diri yang tidak berubah hingga ke akhir hayat. Itu bukan Muslim ketika senang sahaja, Muslim ketika susah sahaja, tetapi Muslim setiap masa, iaitu dalam keadaan setiap keadaan, maka kita akan berpegang dengan watak sebagai seorang Muslim. Mari kita sama-sama berdoa, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hubungkanlah kami dengan golongan orang-orang yang soleh. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus meletakkan kita nikmat istiqamah dan Allah pandu kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Jumpa kita lain masa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Terima kasih segala-galanya atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Kita temu pada masa akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wa na'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hai Teacher Nana.
1: Hai Zekis.
0: Okey Teacher Nana. Ramai dah pandai sikit-sikit bahasa Korea tau. Sejak belajar dengan Teacher Nana.
2: Oh, tomu chuai yo.
0: Hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
2: Hari ini kita belajar 얼마예요.
0: 얼마예요?
2: Ya.
0: Maksudnya
2: berapa harga?
0: Berapa harga? Ni kena tahulah kan berapa harga senang nak deal orang kata. Contoh ayat dia teacher.
2: 이거 얼마예요?
0: 이거 얼마예요?
2: Ya.
0: Ini maksudnya ini berapa harga?
2: Ya.
0: Kena belajar perkataan 이거 tu dah banyak kan? Ini kan. 이거 얼마예요?
2: Ya. 이거 얼마예요?
0: 이거 얼마예요?
2: Ya.
0: 얼마예요?
2: 네.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
2: 당연하죠.

satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Roman Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

8.52 minit malam waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Masih lagi bertemankan saya Lily Khalid untuk jam yang ketiga ini. Teman-temanlah kita sampai pukul 12.30 malam nanti sudi ke tidak? Takkan tidak kan? Nanti untuk jam seterusnya, kami nak tunaikan lagu pilihan.

0: Malam ke belum? Kalau belum, kena makan cepat. Sebab apa? Kita kena makan malam 3 jam sebelum tidur. Itu belum cerita yang tidur pukul 11 malam, 12 malam kan? Dah kira lewat dah tu eh. Jadi pilih menu yang seimbang, cukup karbohidratnya, protein, ada vitamin, suku-suku separuh. Lagi elok sebenarnya makan malam ni sebelum pukul 8 tau, lepas maghrib tu. Itu cantik sebenarnya eh. Jadi ke mana saja hala tuju anda, mungkin baru nak keluar cari makan tu, hati-hati, ada beberapa tempat di negeri Johor ramalan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia berjerebu kawasannya ya, dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 34 darjah Celsius. Untuk amaran riba petir tidak melibatkan kawasan negeri Johor ya, sehingga pukul 9 malam nanti. Kalau ada, Lily akan kongsikan kepada anda, tapi kena janji dulu dengar Johor FM Permata Selatan. Nanti Lily ke udara ke ucapan rakan-rakan kita ya, sebab apa, untuk penghujung jam ketiga ni ada baki lagi dua lagu saja yang akan temani kita.
1: Hidup bukan senang, semua kena rasa.
0: Ya, lagu dari bawah daripada Izhar Hanzi.
1: Apa yang aku lalui?
2: Siapa makan cili?
0: Juga ada lagu pedas daripada Wani Hasrita. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, Dursila, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit, maksudnya berkelakuan buruk dan jahat. Maksud perkataan ini di Indonesia ialah perbuatan yang salah. Ayat contoh, kita perlu mengelakkan sebarang tindakan yang memaparkan tingkah laku dursila yang menjejaskan imej diri sendiri. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja. Iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke, lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan pencuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain tu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut perlahan-lahan lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

Lagu Aduh Saleha daripada Maui. Anak kelahiran Johor, orang time anda baru saja menghiburkan kita. Kalau Maui mengharumkan nama Johor menerusi bidang hiburan kan, di arena sukan pula, kalau kita imbas kembali, kan dah dekat dah ni Demam Masuk Ma kan, Sukan Malaysia Selangor eh. Kalau kita imbas kembali tahun 2024 untuk Sukan Malaysia di Sarawak kan, yang melibatkan bahagian Kuching, Sibu, Mukah, Bintulu dan juga Miri. Atlet Johor, pencapaian kontingen Johor sendiri membawa pulang 35 pingat emas, 42 pingat perak dan juga 58 gangsa. Ya, jumlah keseluruhannya untuk Sukma Sarawak 2024 yang lepas, 135 pingat. Dan salah satu atletnya yang pernah datang ke konti Johor FM iaitu Adik Umar bin Osman, diberikan gelaran atlet terbaik ya, kerana membawa 4 pingat emas dan juga 3 rekod Sukma dalam pecutan lariannya. Oh, dahsyat. Jadi tak lama lagi ni, lagi beberapa hari saja untuk Sukma ke-22 tahun 2026, yang mana Selangor jadi tuan rumahnya. Ya, 15 hingga 24 Ogos 2026, kita mendoakan supaya atlet Johor, kontingen Johor membawa pulang lebih banyak emas dan mencipta lebih banyak sejarah buat negeri kita. Amin. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM tu. Jom kita intai-intai sikit siapa yang datang agaknya eh. Oh, ada Dola Mustafa. Wah, lantai ucapan tu lagi yang hadir memeriahkan lagi ruangan komen Facebook page Johor FM tu ya. Peter Kilan, Hashim Ponorogo, Nana Ruziana, hai, selamat malam. Terima kasih juga antara ucapan lain yang menyapa, kita ada Nora Shikin, Samsuri Sam, juga ada Kak Jaimah Ramli. Di mana-mana ada Kak Jaimah ya. Sekejap lagi dekat TikTok tu mesti dia singgah juga ya. Kak Rabia dan juga Amran Jaafar, apa khabar? Serta selamat malam kembali buat Pak Cik Man Aziz. Selesai lagu pilihan pendengar waktu ini, jom kita tunaikan lagu permintaan daripada Nim Banjari. Katanya nak dengarkan lagu Kau Kekasihku daripada Tok T. Kan, Kak Ruby memilih lagu Buta Kecinta daripada Spring. Kemudian Wak Man, orang kampung Melayu ni, nak dengar lagu duet gandengan Daddy Dores dan juga Mayang Sari, Jangan Pisahkan katanya. Tapi sebelum itu, Kadi Sri Medan. Uish, ini terasa macam carta rock ni. Lagu Terima Kasih daripada Loving Bond untuk anda. 9.31 minit malam. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

9.47 minit malam waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Melodi Permata waktu ini untuk segmen yang terakhir kalau di Johor FM kan, dan telah pun melangkah ke jam yang keempat. Dan waktu ini juga sebenarnya Dini dah mula pun siaran langsung ya di TikTok Johor FM. Ramai dah singgah tu. Ada ratusan mata yang sedang memandang waktu ini ya. Macam gini lah, barulah semangat kita nak tunaikan lagu kan. Dan lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita menerusi Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Tak kisahlah nak lagu tahun 90-an ke 80-an ke, lagu terkini ke, dangdut ke, rock ke, semua kita layan. Yo, yang penting pilihan rakan pendengar kita menerusi seleksi pilihan pendengar. Untuk anda sedang memandu tu, berhati-hati, jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Dan bulan ini juga merupakan bulan kebangsaan. Elok sangatlah tu kita mengibarkan jalur gemilang ya, bukan saja di rumah tetapi di kenderaan masing-masing. Saya sudah, anda dah ke belum? Sebab apa sekarang ni kalau kita tengok dekat media sosial pun kan, pembelian secara atas talian banyak dah jual jalur gemilang tu. Serendah RM2 pun ada tau. Jadi kalau jalur gemilang di rumah anda ataupun kenderaannya dah lusuh, dah berlubang kan, macam sedih sangat tengok tu. Tolonglah tukar ya, tolonglah tukar. Itu lambang kebanggaan negara kita, bendera Malaysia ataupun jalur gemilang ya. Dan tahun ini tema Hari Kebangsaan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kalau anda dengar di Johor FM dan juga radio RTM yang lain kan, hampir setiap jam kami ada siarkan lagu untuk tema Hari Kebangsaan tahun ini kan, dendangan Faizal Tahir. Jodohnya Aku Berjanji, itu lagu tema tau. Anda akan selalu dengar dekat mana-mana radio RTM termasuklah Johor FM sendiri. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini ya. Antaranya kita ada Sulaimi Pali, Tom Cat pun ada bersama dengan Khaidir. Lagi yang menonton di TikTok Johor FM waktu ini dari Korea, siapa tu? Oh, Fuad. Terima kasih Fuad, dari jauh dengar Johor FM ya. Lagi selamat malam untuk Haikal, turut hadir sama. Kita ada ibunya Johari, nama TikToknya ya. Johari, mak awak tengah menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Awak tak nak singgah ke? Selamat malam kembali buat Nur Hizam dan juga Miss Moon yang baru saja hadir ke TikTok Johor FM waktu ini. Kita layan lagu pilihan rakan pendengar sambil kita borak santai di alam maya. Menunaikan lagi lagu permintaan daripada Wak Man di Kampung Melayu. Katanya nak dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Tolong jangan pisahkan saya dan juga rakan penonton di TikTok Johor FM waktu ini ya. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu daripada kumpulan Aziz. Ini permintaan daripada orang Pasir Gudang ya, namanya Hashim. Itu dia lagu yang cukup popular dan menjadi siulan ramai lagi-lagi di pusat karaoke ya. Langkah Seiringan untuk anda. 9.50 minit malam di Melodi Permata.

Melodi Permata bertemankan Lily Khalid di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baru saja menghiburkan kita lagu permintaan daripada Kak Marfa Palan. Itu dia, jika kau rasa getarnya kumpulan Slam. Antara lagu yang menjadi nyanyian ramai juga malam ini, bukan saja di corong radio tetapi juga rakan-rakan kita yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini pun sama turut terhibur dengan lagu pilihan rakan-rakan pendengar kita malam ini yang menghiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan. Baik, kalau tadi tengah hari kan dekat Pasir Gudang tu, kawasan rumah saya panas betul lah Sampailah ke petang lah. Kesian tengok kucing-kucing kat luar tu, tumpang duduk dekat tepi pintu tu kan. Lubang pintu tu ada udara sikit, beri angin kan. Dapat dia rasa sejuk sikit dari dalam rumah Jadi hati-hati untuk kita waktu cuaca panas ni. Saya rasa kebanyakan kawasan negeri Johor dan juga Malaysia ya, mengalami cuaca yang begitu panas tadi. Jadi jangan dedahkan diri anda kepada cuaca panas dalam tempoh yang lama ya. Kerana apa? Ini akan memberikan risiko seperti strok haba, fungsi otak boleh terjejas ya, percakapan pun sama, boleh jadi sawan juga untuk kanak-kanak, kemudian boleh jadi koma juga. Jadi kelesuan haba ni menyebabkan jantung berdegup laju, kemudian kepala akan jadi pening dan kita rasa loya ataupun muntah. Jadi kalau cuaca panas tu nak juga keluar rumah, gunakan payung. Jangan pakai baju ataupun seluar yang berwarna gelap. Pakai warna cerah. Sebab apa? Bila warna gelap ni menyerap haba. Cuaca dah panas, serap lagi haba masuk dalam badan kita kan. Pandai-pandailah anda pilih cuaca dan juga hari yang sesuai untuk keluar rumah. Kalau cuaca panas, cuba duduk sekejap dalam rumah ataupun dalam pejabat. Ya, boleh pesan makanan secara atas talian ke. Cuba elakkan keluar kalau betul-betul panas ya. Ini untuk kesihatan kita bersama. Pesan juga kepada keluarga anda dan kenalan anda. Betul tak Nomad? Nomad antara yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini ya, bersama dengan Dili dan juga Puan, lagi pencinta wanita. Kopi Pakcik pun masuk juga dengan Kak Nora Anim kita. Baru je singgah TikTok Johor FM ya. Selamat malam kembali untuk rakan-rakan lain yang turut hadir. Kita ada Fadirul Sulaimi Pali, Sulaiman pun ada, Kamarul, apa khabar? Lagi selamat malam untuk Lavender, Coach Aim, Boboy, Ahmad dan juga Mazurah yang sama-sama hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Masih dalam ruangan seleksi lagu pilihan pendengar, nak tunaikan permintaan daripada Abdul Rahman. Katanya nak dengarkan lagu Kekasihku di Menara, Dendangan UK. Kemudian ada permintaan juga daripada Kak As, lagu Kau Tetap Dalam Anganku. Semua tahu siapa nyanyi kan? Azilah penyanyi ya. Man Raya memilih lagu Mutiara. Tapi sebelum itu kita layan lagu Rancak dahulu. Permintaan daripada Fuad. Ini dia daripada prima donna kita Era Fazira dengan lagunya Jendela Hati. 10.22 malam, terus kekal setia di Johor FM.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
2: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 10.42 minit malam waktu ini, bersiaran langsung juga di TikTok Johor FM. Kalau anda mendengarkan kami menerusi tiga frekuensi itu ya, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Bolehlah singgah juga di TikTok Johor FM. Ada ratusan rakan-rakan kita yang hadir malam ini. Boleh suai kenal di sini sambil layan lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita sambil kita borak santai secara maya. Ya? Ada yang tanya saya tadi, dah makan belum DJ? Itu saya kata, saya dengan makan berpisah tiada. Bila cerita tentang makan ni kan, yang seronoknya siswa-siswi kita tau. Sebab apa? Ada menu kasih siswa sediakan makanan pada harga siling RM5 setiap hidangan. Masya Allah, untungnya. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT ya terus memperkasakan lagi kebajikan mahasiswa melalui inisiatif ini, iaitu menu kasih siswa. Ya, makanan ruji yang berkhasiat dan sedap dengan harga silingnya cuma RM5 saja satu hidangan. Ya, tak ada sen-sen, RM5 tetap. Jadi inisiatif ini mensasarkan sehingga 1,000 hidangan sehari di setiap universiti awam dan sekaligus membantu meringankan kos sehari hidup pelajar serta dapat juga pastikan akses kepada makanan yang seimbang dan harga yang berpatutan. Seronok eh? Siswa-siswi kita. Jadi sebelum mengulang kaji pelajaran, buat assignment, pastikan perutnya tidak kosong ya. Jangan tahan-tahan lapar tu. Saya faham kadang-kadang duit ni banyak nak diguna pakai untuk assignment kan. Tapi makan itu penting ya. Perut kenyang, hati senang, barulah otak baru boleh berjalan, berfikir. Tak gitu Haikal. Antara pendengar kita, student lagi, pelajar lagi yang hadir di TikTok Johor FM, turut sama menonton Kak Junaida Elias, Azamuddin pun ada. Hai BDL. Lagi yang menonton di TikTok Johor FM, kita ada AQ, kita ada Ramli Latif, turut sama menonton Siti Insyirah hadir bersama dengan Sulaimi Pali, Mr. B, nama TikToknya, Isa Dungon, ya, dan juga Liani serta Husna dan juga Rokima. Terima kasih untuk hadiah-hadiah yang diberikan oleh rakan pendengar kita di TikTok Johor FM. Semoga murah rezeki semuanya, ya. Menunaikan lagi lagu permintaan rakan pendengar kita. Ini dia mantap jiwa. Katanya nak dengarkan lagu Nuri, Dendangan Ratu Rock Malaysia. Ella. Azrin Lorenzo memilih lagu Seribu Bintang daripada Ellie Katz. Tapi sebelum itu, lagu Kekal Bahagia, Dendangan Ipoh Hafiz. Permintaan daripada F. Namanya di WhatsApp Johor FM cuma F sahaja. Apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan.

Itu dia Junaida 365 daripada Himalaya baru saja berlalu. Merancak lagi malam kita di jam yang terakhir ini. Semestinya di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana mendengarkan menerusi 3 frekuensi. Juga yang sedang menonton di TikTok Johor FM waktu ini ya. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan dan juga menonton TikTok Johor FM waktu ini. Nak cerita sikit tentang 2006 unit PIPBJ bakal jadi kediaman bangsa Johor. Ini projek perumahan Iskandar Puteri Bangsa Johor ya. Antara projek RMMJ yang terbesar di negeri ini melibatkan 2006 unit kediaman. Masya Allah. Jenis C, 1000 kaki persegi ya, ada punya keluasan. Kemudian untuk jenis D1, 1100 kaki persegi. Dan untuk RMMJ jenis D2, 1200 kaki persegi. Fokus kerja sekarang ni pada sistem saliran, utiliti telekomunikasi, landscape, kawasan lapang dan juga laluan pejalan kaki. Ini apa yang dikongsikan ya untuk makluman bangsa Johor sekalian. 11:14 minit malam waktu ini, siapa yang sedang hadir menonton di TikTok Johor FM waktu ini, kita sebut sikit namanya. Tanda kredit, tanda penghargaan teman berteman kita waktu ini kan, walaupun dah melangkah ke jam yang terakhir, masih setia di situ menonton. Antaranya kita ada sapaan daripada Helmi, juga ada Khairul Yusof, Fadli Sam ya, baru saja hadir, tak apa, baru selesai kerjanya. Sandra pun hadir sama dengan Rizal. Lagi kita ada Kak Zain, Nurul Aini, juga yang menonton di TikTok Johor FM. Mat Tebu nama TikToknya ya. Rainbow, apa khabar? Mat Dir hadir bersama dengan Irma Razi. Harry pun ada sama. MY dan juga Isa Dungun serta Puan Anggun. Selamat malam dan terima kasih kerana masih setia menjadikan Johor FM sebagai peneman setia anda. Menunaikan lagi lagu waktu ini, permintaan daripada Zohra Ibrahim. Katanya nak dengarkan lagu Udara daripada Nadira. Rezuan, ada dua Rezuan ni minta lagu ni. Satu Rezuan Endau, katanya nak dengarkan lagu Orang Yang Kesayang-Sayang daripada kumpulan Screen. Dan satu lagi di TikTok Johor FM pun nama Rezuan juga. Lagu permintaannya berjudul Hiasan daripada Online. 11:15 minit malam waktu ini, jam yang terakhir. Terus kekal setia di Johor FM, Melodi Permata.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Tip hormati jalur gemilang.
2: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
1: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
2: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
2: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

Lagu Ringgit Berjuta daripada kumpulan Spoon baru saja berlalu. Permintaan dari rakan pendengar kita, daripada rakan pendengar kita, nama TikToknya MY. Katanya lagu ni penuh makna. Mungkin ada cerita di sebalik lagu kan. Kadang-kadang kita ni ada kenangan sesebuah lagu tu bersama dengan yang tersayang, betul tak? Yang membuatkan kita teringat kembali pada seseorang di masa lalu kan. Mungkin boleh jadi dengan mak ayah kita, dengan kawan-kawan kita, cikgu kita, adik-beradik kita ataupun yang tersayang kan. Semua tu ada dalam setiap diri. Setiap orang ada lagu yang tersendiri. Betul tak? Setuju ke tidak? Saya pun ada lagu permintaan saya sebenarnya. Kan, yang mana lagu tu ada kaitan dengan ayah saya, mak saya. Tapi tak dapat nak ditunaikan lah. Sebab apa? Malam-malam macam ini memang permintaan rakan pendengar kita saja untuk seleksi lagu pilihan pendengar. Ya, selamat malam untuk Fuad, Khairul, No Mat, Gafar, lagi Poji, terus ada sama Isa Dungon, lagi yang hadir kita ada Fadli Sam, turut sama menonton Kak Zan dan juga Ayu serta rakan-rakan lain, Hajrot dan juga Kuntar. Terima kasih atas kesetiaan anda memilih Johor FM sebagai peneman setia anda. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Takkan ada ketabahan tanpa adanya kegagalan dan takkan hadirnya keinsafan tanpa ada kesedaran. Saya Lily Khalid nak undur diri dahulu. Jaga diri semua. Bye-bye. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhat wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya

Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. National Gang Buruh Hantu hari ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim, saya Yaya Kamal. Saya akan menemani anda hingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan tugas sebelum ini Reza. Hati-hati pulang ya. Pulang terus ke rumah. Hendaknya lah kan, itulah bila kakak berkata-kata, beginilah dia kan. Jadi, baiklah hari ini, edisi 7 Ogos 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Baiklah, kepada anda yang di luar sana, apa khabar? Malam masih muda, tengah buat apa tu? Mungkin ada yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan, yang baru memulakan tugasan pagi ini. Selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Ingat, usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu kosong. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Inilah geng Burhanto Nasional FM, sentiasa di hati.

Gadis dan Bunga dari Khalifah dan Faisal Ahmad menghiburkan anda sebentar tadi. Di kala malam begini, Hanim nak tanya kan, ada tak anda sekarang ini terlupa kepada diri sendiri? Sebenarnya kan, kadang-kadang penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kerana kita pernah gagal, bukan juga kerana kita tidak pernah membuat keputusan yang silap, ataupun kita rasa macam kita ni sentiasa membuat kesilapan dalam keputusan. Itu adalah penyesalan yang paling dalam hidup kita, tidak ya. Tapi penyesalan terbesar adalah apabila kita terlalu lama meninggalkan diri sendiri hanya untuk menjadi orang yang memenuhi kehendak orang lain. Kita ubah cara bercakap supaya diterima, kita pendam perasaan supaya tidak dipandang rendah, kita pakai topeng setiap hari sehingga akhirnya terlupa siapa diri kita yang sebenar. Percaya pada hakikat, kita tidak akan mampu memuaskan hati semua orang. Jadi, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri semata-mata mengejar penerimaan yang sementara. Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi salinan kepada impian orang lain. Jadilah versi terbaik diri sendiri, kerana orang yang benar-benar menghargai kita tidak akan meminta kita berubah sehingga hilang identiti. Kalau hari ini kita rasa kita penat untuk berpura-pura, mungkin ini masanya untuk kembali mengenal diri sendiri, berdamai dengan kekurangan, menghargai kelebihan, dan yang paling penting, percaya kepada kemampuan diri. Sebab akhirnya orang akan datang dan pergi, tapi satu-satu insan yang akan bersama kita hingga ke penghujung perjalanan hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan tinggalkan diri sendiri hanya kerana takut ditinggalkan orang lain. Hanim tidak akan tinggalkan anda. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hey you. Yeah. You.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
2: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu malam ini sambil mata memandang ke hadapan, saya nak ingatkan, fokus dalam pemanduan adalah kunci utama. Kekalkan kelajuan mengikut peraturan had memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mengikut Map Malaysia, Kedah Padang Terap Sik juga di Baling, di Kelantan juga, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang dikeluarkan amaran hujan dan ribut petir pada pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, di Kedah dan di Kelantan, hati-hati memandu, pastikan anda menjaga jarak keselamatan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan yang walau di mana juga anda berada, yang sedang bersantai ke, yang sedang bekerja ke, waktu-waktu pagi ini, waktu-waktu pagi inilah kan, sebenarnya waktu pagi ini adalah waktu pembuka rezeki. Jadi semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Teruskan apa juga yang anda lakukan, semoga hari ini menjadi satu hari yang indah untuk anda. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, Hana juga ingin sampaikan petikan berita yang diambil dari portal berita RTM berkenaan tentang kematian tiga anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh telus dan segera berhubung kejadian yang mengorbankan tiga anggota polis dipercayai akibat renjatan elektrik di Kampung Western Beaufort, Sabah. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambah baikkan dapat diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Menurut maklumat awal pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, tiga anggota polis yang maut itu dikenali sebagai Chiu Tek Siong 40 tahun, Muhammad Nur Hafiz Ibrahim 29 tahun dan Muhammad Raimi Ismarubi 26 tahun. Jasa dan pengorbanan mereka dalam memelihara keamanan serta keselamatan negara akan sentiasa dikenang. Itulah salam takziah kepada anggota yang maut itu kan. Lagi perkongsian menerusi portal berita RTM, operasi tren bagi laluan Kuala Krai kempas baru JB Central kembali beroperasi kira-kira pukul 7.33 malam tadi susulan insiden sebuah lori terbabas di atas jambatan di antara Kuala Krai dan Kempas Baru. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTM dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan teknikal bersama agensi berkaitan telah melaksanakan kerja-kerja pengalihan struktur konkrit yang terkena alat talian atas ATA diikuti pemeriksaan serta pemulihan terhadap infrastruktur landasan dan sistem bekalan elektrik di lokasi kejadian. Bagaimanapun, beberapa perkhidmatan tren yang telah dijadualkan masih mengalami kelewatan sehingga 140 minit berikutan kesan gangguan operasi yang berlaku sebelum ini. Itu antara berita yang Hanim kongsikan yang diambil dari portal berita RTM. Tiada yang saya selain di RTM. Teruskan hiburan waktu pagi ini bersama Game Burhan Nasional FM sentiasa di hati.

biasa di hati. Hanim di sini menemani anda untuk jam yang kedua ini dengan lagu-lagu yang menarik, susunan dari saya untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kerana kekal setia bersama Hanim waktu pagi ini. Okey, waktu-waktu sekarang ni Hanim nak kongsikan jugalah kan. Kalau di waktu siang memang kita akan rasa begitu panas. Panas yang rasa boleh sampai rasa sakit tekak, sakit kepala kan. Sebab apa? Sebab sekarang kita mengalami tekanan haba disebabkan dengan gelombang haba disebabkan cuaca yang agak ekstrim panasnya kan. Bagi kita yang dekat Malaysia tak biasa dengan keadaan cuaca-cuaca panas ni. Kalau di Tokyo, 3 ekor singa mati akibat cuaca panas. Manusia juga tidak terkecuali. Okay? Jadi ada langkah-langkah yang kita kena ambil berat supaya kita tidak terkesan dengan gelombang haba ini. Itulah dia kan. Kalau kita dalam keadaan yang panas ni, yang akan memberi kesan dan berisiko adalah bayi dan kanak-kanak, warga emas, ibu hamil, pekerja luar yang bekerja di kawasan-kawasan luar, atlet, individu yang mempunyai penyakit kronik. Antara yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan cuaca panas ini memberi mudarat kepada kita, kita kena minum air dengan kerap, jangan tunggu sehingga haus, kurangkan aktiviti luar pada waktu siang, berehat di tempat yang teduh, pakai pakaian yang ringan dan berwarna cerah, jangan sesekali meninggalkan kanak-kanak atau haiwan di dalam kenderaan walaupun seketika. Dapatkan rawatan jika mengalami pening, keliru, pingsan, kulit menjadi sangat panas dan suhu badan meningkat. Itulah strok haba tu. Kadang-kadang kita rasa di waktu siang, tapi waktu malam kita abaikan untuk minum air, tapi sebenarnya tak keadaan hidrasi ni dia daripada siang membawa ke malam. Jadi pengambilan air yang secukupnya penting untuk kesihatan badan kita. Sama-samalah kita amalkan cara hidup yang sihat supaya apa yang berlaku sekarang ini, fenomena yang berlaku sekarang ini, gelombang haba yang berlaku sekarang ini tidak memberi kesan kepada kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruhantu.

Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, semoga sentiasa dalam keadaan sihat dan dilindungi dalam setiap perjalanan serta urusan. Buat sahabat-sahabat kita, Geng Buruhantu di luar sana yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, ingatlah keluarga di rumah sedang menanti kepulangan anda. Jangan terburu-buru mengejar masa sehingga mengabaikan keselamatan. Lebih baik lambat sampai daripada tak sampai langsung, kan. Buat yang sedang sibuk menyiapkan juadah untuk jualan pagi nanti, semoga setiap titik puluh yang mengalir menjadi rezeki yang diberkati hendaknya. Semoga pelanggan anda dipermudahkan hasilnya, hadir ke membeli jualannya, jualannya laris. Semoga usaha dibalas dengan rezeki yang melimpah ruah. Okey, buat abang-abang lori kita, abang-abang lori kita lah yang memeriahkan, bukan memeriahkan, akan jalan-jalan lebuh raya utama waktu ini. Abang-abang lori, pemandu bas, van, juga kurier serta semua yang sedang dalam trip penghantaran barang ataupun apa juga tujuannya, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana menjadi insan di sebalik kelancaran kehidupan ramai. Okay? Pandulah dengan cermat, rehat kalau mengantuk, jangan paksa diri bila badan dah memberi isyarat untuk berhenti. Ingat, rezeki tidak pernah salah alamat, tetapi keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Satu lagi yang kita perlu renungkan bersama, jangan berlumba dengan masa sehingga terlupa bahawa nyawa adalah amanah yang tidak boleh diganti. Semoga setiap perjalanan dipermudahkan, setiap pekerjaan diberkati, dan setiap langkah yang kita atur hari ini membawa pulang bukan sekadar rezeki tapi juga kebahagiaan untuk insan yang menanti. Terus memandu dengan berhemah dan terus bekerja dengan baik. Dengarkan Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan segalanya berjalan lancar untuk anda. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim di sini menemani anda. Ini adalah jam terakhir untuk game burung hantu. Untuk saya menemani anda kerana sebentar lagi akan ada DJ baru yang lebih manis menemani anda untuk ke pagi ini. Okey? Dalam waktu jam yang terakhir ini, pelbagai juga susunan lagu-lagu menarik masih untuk anda pendengar setia Nasional FM. Okey, ada yang juga nak kongsikan buat anda yang sedang mendengar waktu ini. Mungkin ada yang sedang memandu, masih bekerja atau sekadar termenung ditemani suasana pagi yang sunyi ini. Hanim nak tinggalkan satu pesan. Mungkin ada yang memerlukan seseorang. Ada yang mungkin kesedihan. Tak apa kalau kita menangis. Tak salah pun kalau hari ini kita rasa penat. Tak salah kalau hari ini kita terasa hati kita sesak. Tak salah kalau air mata akhirnya gugur jatuh walaupun dah sekian lama berpura-pura kuat. Kadang-kadang kita terlalu sibuk meyakinkan orang bahawa kita baik-baik saja, sedangkan di dalam hati ada luka yang belum sembuh dan ada beban yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Ada satu kata-kata yang cukup indah, air mata tidak menyelesaikan masalah, tetapi kadang-kadang ia memberi ruang kepada hati untuk kembali kuat. Berikan ruang kepada diri sendiri untuk merasai apa yang sedang dilalui, kerana selepas hujan, langit akan kembali cerah. Selepas malam yang gelap, fajar tetap akan menyingsing. Begitu juga kehidupan kita, tidak selamanya kita berada dalam kesedihan. Percayalah, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menangis, tetapi mereka yang tetap mahu bangkit walaupun pernah menangis semahu-mahunya. Buat anda yang sedang dalam berjuang dalam diam, saya doakan semoga hati anda dipenuhi dengan ketenangan, kekuatan. Langkah anda dipermudahkan dan semoga setiap air mata diganti dengan senyuman yang lebih ikhlas dan lebih bermakna pada hari-hari yang akan datang. Menangislah jika itu membuatkan ia menjadi lebih ringan. Okey, jadi Hanim ada di sini untuk menemani anda, menceriakan anda. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Rasa Nam FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ramai tak sedar hidup kita ni penat bukan sebab kita terlalu banyak kerja, tetapi sebab kita terlalu laju. Kenapa ada cakap macam ni? Sebab kadang-kadang kita sedang minum kopi tapi fikiran kita ada dekat mesyuarat besok. Kita sedang makan dengan keluarga tapi tangan masih sibuk tengok telefon, tengok WhatsApp. Kan? Ada yang sedang bercuti tetapi masih memikirkan kerja. Tanpa kita sedar sebenarnya kita ni hadir dengan tubuh tapi tidak dengan jiwa. Hakikatnya bukan semua perkara dalam hidup perlu dipercepatkan. Ada perkara yang perlu diperlahankan supaya kita benar-benar dapat menikmati erti kehidupan. Ada 5 cara memperlahankan kehidupan tanpa berhenti. 1, berhenti seketika. Tak mengapa jika kita berehat. Berehat bukan berhenti menyerah tetapi mengumpul semula kekuatan. Hadir sepenuhnya pada saat ini apabila bersama keluarga. Itulah, bila kita bersama keluarga, kita kena menafaatkanlah masa-masa bersama dengan keluarga tu kan. Sebabnya keluargalah tempat kita untuk kita mengadu. Keluargalah tempat kita turun dan bangkitnya dalam kehidupan. Keluargalah segala-galanya. Lagi satu, kita kena kurangkan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dekat media sosial hanya menunjuk sebahagian daripada kehidupan. Kita tak tahu sebenarnya keseluruhan kehidupan dia. Jadi kita jangan nak bandingkan hidup kita dengan hidup dia, kerana kehidupan kita juga ada kemanisan, ada kelebihan dalam kehidupan kita. Antara lain, kita kena ruangkan 10 minit sehari untuk muhasabah diri. Tanya, apa sebenarnya kurniaan yang aku ada? Sebenarnya memang kita dilahirkan dengan kurniaan yang elok, yang baik. Kita je yang tak tahu. Jadi kita kena fikirkan untuk kita menghargai diri sendiri. Ada lagi satu tips adalah kita kena rasa syukur. Tulis dekat dalam kertas ataupun dekat dalam hati kita sendiri, kita cukup. Cukup dalam segala-galanya supaya kita akan sentiasa bersyukur. Okey, jangan sangat laju dalam kehidupan. Macam saya cakap tadi kan, jangan sangat laju dalam kehidupan. Begitu juga kepada pemandu-pemandu di luar sana, jangan laju-laju nak pergi mana. Bawa je perlahan-lahan, slow and steady, tapi janganlah jadi perlahan sangat di lane paling kanan. Kalau kita lambat, kita bawa perlahan, ikut je lane kiri. Chill-chill je dalam kehidupan ni, kerana ketenangan dalam kehidupan adalah satu perkara yang kita kena cari dan kita kena hargai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Tak terasa kan begitu pantas masa berlalu. Terima kasih buat anda yang setia menemani saya sepanjang waktu ini selama 3 jam daripada pukul 12:30 malam tadi, yang mendengarkan melalui radio dan juga yang turut serta dalam TikTok Live Nasional FM Gang Borong Hantu. Ada ramai dekat sini, ada Jamedan 81, ada Ita Choi, ada Edward Amirul, ada MZ Belalang Hijau, Ain Kasih, Halimah Hamad 80, Wiyat Z, ada juga Nur Isa, ada Khairul Anwar, ada Lavender Girl yang daripada tadi juga, ada Ita Chot, ada Caramel Latte, ada Abel Farhan, ada lagi ramai, Baby Jihan ada. Baby Jihan ni tak payahlah eh. Suka spam dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada Farif Hakimi, ada juga Matahari, ada Imran, ada Kamil, ada Hamil Zudin Zahari, ada juga Pian Burger 7E Baling Kedah tadi, ada juga ramai dekat sini, ada daripada Brunei, Nikki Maran, ada juga daripada Indo Riau, Zulfahmi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Okey, ramai yang dekat dalam TikTok live kita Nasional FM ini, yang rasa konti saya pagi ini ditemani. Ramai orang tak ada, kita rasa kesunyian kan. Kepada yang sedang memandu, masih bekerja menyiapkan juadah untuk jualan, ada yang tengah lipat kain juga kan. Terima kasih yang belum lelakkan mata. Terima kasih juga kerana sudi berkongsi waktu dengan Hanim di sini. Sebelum saya undurkan diri, saya tinggalkan anda dengan dua rangkap pantun, Bunga Melur Harum Mewangi. Terima kasih, jumpa lagi. Selepas ini DJ Amira Manja Manis akan menemani, mengambil alih siaran untuk Geng Borong Hantu pagi ini sehingga jam 6 pagi dengan pilihan-pilihan lagu-lagu yang istimewa tentunya untuk Geng Borong Hantu. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yaya Kamal undurkan diri. Ingat, tidak semua yang singgah akan kekal, tetapi setiap pertemuan pasti meninggalkan sebuah kenangan. Assalamualaikum. Salam berjumpa kembali. Geng Borong Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh penusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, sebentar tadi DJ Hanim, Mama Manis sudah menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya pula Mira. Manja manis katanya gelaran saya. Saya akan menemani anda, geng burung hantu. Jadi sama ada anda sedang bekerja shift malam, sedang memandu perjalanan jauh, ataupun masih berjaga seperti yang sedang menemani saya di TikTok. Ada nampaknya di sini, Abang Manis juga ada ya, sedang menemani saya di TikTok juga. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda di pagi, awal pagi ini. Jadi untuk 3 jam akan datang, saya harap dapat menemani anda dengan muzik yang menghiburkan. Kesana sini langsung kah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu Cendrawasih. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia ketahuan dari Mata. Okay, saya nak sebut sikit lah nama-nama yang sedang menemani saya di TikTok live sekarang. Tadi ada okay, kejap ya. Ada Lavender Girl, ada Kak Enoma Issa, ada Lan Sixstone, ada Mizi, ada Ita Chot, Abdul Muiz, ada Khairul Anwar, Zaila Rose, ada Nur 740429. Ah, nama pun. Ha, Zaila Rose. Ah, ramai lagi ni. Ada siapa lagi ni? Kejap ya. Saya scroll. Ada Imran PD. Ah, ada siapa lagi ni? Saliah Lia. Imran PD lagi. Kejap ya. Kasut Dah Buruk pun ada. Banyak topik-topik yang sedang kita bincangkan ya dalam TikTok live ni. Jadi jika anda sedang keseorangan, nak teman-teman, perlu teman untuk bercakap ke apa, boleh masuk TikTok live, meriahkan TikTok live Nasional FM. Okay. Jadi ada orang bila rindu dia telefon, ada yang hantar message, ada juga yang mainkan lagu. Mungkin sebab ada lagu yang lebih sesuai untuk menggambarkan apa yang kita rasa daripada kata-kata. Jadi kita dengarkan Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Masih bersama Mira Manja Manis dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di pagi teman awal pagi anda. Sekarang pukul 4.09 minit pagi, sudah masuk jam kedua. Saya menemani geng Burung Hantu dan sekarang masih ramai ya yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Derimba Malam, Syahriman Syahriman, Ahmad Suhaili, Hasnah Abu Hassan, Razizilat, Daruri Hassan, siapa lagi di sini? Ada Kemboja Putih, ada Opah Akil Akif, dah ramai lagi. Minta maaf tak sempat nak sebut, tapi terima kasih kerana memilih kami untuk menemani anda. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu It's Gonna Be Me daripada NSYNC.

Itu dia khayalan daripada Black Dog Bone. Okay, terima kasih kerana memilih National FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam kedua. Saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng Burung Hantu setia bersama saya. Okay, kalau pagi ini anda sedang memandu, bekerja atau menyediakan sarapan untuk keluarga, saya harap anda jangan lupa satu bahan penting dalam hidup ini. Sangat penting. Apa tu? Senyuman. Senyuman yang manis. Sebab kadang-kadang senyuman yang ikhlas dan manis boleh menjadi pembuka kepada hari yang lebih baik. Ini dia manisnya senyuman daripada Elite. Oh my.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Dan Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okay, pesanan ringkas untuk pagi ini buat semua pendengar Nasional FM, sesibuk mana pun anda, cuba luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Perut yang terisi bukan sahaja beri tenaga, tapi juga bantu kita lebih fokus sepanjang hari. Jadi tadi saya memperingati supaya beri senyuman. Dan kali ini, jangan lupa untuk bersarapan. Jangan diet-diet. Jaga kesihatan. Diet tu bagus untuk kesihatan, tapi sarapan itu juga penting supaya anda mempunyai tenaga yang cukup untuk menjalankan hari anda. Ini dia, All Rise daripada Blue.

0: seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farzi Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu. Terima kasih yang memilih untuk mendengar Nasional FM sama ada di radio ataupun di TikTok Live yang sedang bersiaran sekarang. Tak semua orang yang hadir dalam hidup kita akan kekal selamanya. Ada yang datang untuk mengajar, ada yang datang untuk mewarnai hidup. Dan ada juga yang datang hanya sekadar untuk menjadi persinggahan. Jadi kalau ada perkara yang perlu dilepaskan, mungkin sudah tiba masanya untuk kita belajar merelakan. Ini dia, biarkanlah daripada drama band. Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Sudah masuk jam 5 pagi. Tak kira bagaimana semalam berakhir, hari ini kita mulakan dengan lembaran yang baharu. Mungkin ada yang bangun dengan penuh semangat, mungkin juga ada yang masih mengumpul tenaga untuk mulakan hari. Apapun keadaannya, saya doakan semoga hari ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman pagi anda. Nasional FM sentiasa di hati. Dan seketika nanti kita akan juga Raudah akan disiarkan yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit kita, Fauzi Marzuki. Nasional FM sentiasa di hati.

Bila kita hijrah, hidup kita bertambah berkat. Allah lebih redha. Ya, mungkin bukan lebih kaya, tapi lebih bahagia, lebih berkat. Nombor 4, kita menjadi inspirasi pada orang lain. Mak ayah yang hijrah jadi contoh kepada anak-anak. Orang tua berhijrah jadi contoh pada orang muda dan sebagainya. Inspirasi pada orang lain. 7 tip istiqamah. Macam mana nak istiqamah bila kita berhijrah? 7 hijrah yang wajib dilakukan sebelum akhir tahun. Mulai hari ini, ya. Ini topik yang terakhir, iaitu hijrah akidah, ya. So Tok Abah sebut tadi sebenarnya, ya, niat kerana Allah, apa pun kita buat kerana Allah. Dan tolong, ya, ikut kajian Tok Abah, kebanyakan kita pergi kerja terlupa pasang niat. 1-3% saja orang Malaysia Islam yang pergi kerja pasang niat. Ya Allah, aku pergi kerja ni aku nak cari rezeki halal, aku nak cari ilmu, aku nak sentiasa buat terbaik, aku nak buang dosa, aku tak ramai. 3%. Kajian tu apa? Mungkin tak betul. Kajian tu tak tepat, tak menyuruh. 3% Malaysian Muslim yang pasang niat pergi kerja. Dan pesan ulama, barang siapa pergi kerja tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi kosong pahala. Siapa cakap? Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun kata kosong pahala sebab innamal a'malu binniyah. Sesuatu amal kerjaan kita ni Allah bagi pahala based on the niat. You tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi tak dapat pahala. So mulai esok, kalau nak sudi berubah, ya, ya Allah, aku pergi kerja ni nak cari rezeki halal. Mencari rezeki halal adalah jihad. Hadis, selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki halal adalah jihad. Sahih. So ya Allah, aku pergi kerja nak cari rezeki halal. Setiap langkah dapat pahala. Mati tengah jalan, mati tempat kerja, mati dalam perjalanan balik, mati syahid. Masya Allah, tabarakallah. Just because kita tukar niat. Pergi kerja untuk apa? Bagi salam, senyuman, aku nak cari ilmu, jihad. Nak sampaikan ilmu, jihad. Aku nak buang dosa, perkasakan ilmu agama, kawan dengan orang-orang soleh. Ini semua nak betulkan akidah. Ikhtimah dengan amalan doa mohon, dan doa mohon untuk tetap atas iman. Ya muqallibal qulub sabiq qalbi ala dinika. Itu pun doa yang bagus, ya. Itu satu yang Nabi jarang tinggalkan doa itu. Masya-Allah, kita yang jahil ni tak nak berdoa, memang teruklah kita ni. Hijrah solat, solat fardu segerakan, solat qabliyah ba'diyah jangan tinggalkan, ya. Solat tahajud jangan tinggal. Bangun pukul 5 je sempat tahajud, dan Nabi tak pernah tinggal duha 4 rakaat. Nabi tak pernah tinggal witir. Hijrah solat, ya. So mula dengan perlahan, istiqamah, pasang niat waktu solat. Fahamnya maksud bacaan, perkawan orang yang positif, ya, cari guru yang mursyid. Okey, hijrah akhlak. Masya Allah, adab akhlak itu di atas kepada ilmu. So untuk dapat ilmu, dapat keberkatan ilmu, kena beradab. Tapi orang beradab tanda berilmu, tapi ramai orang berilmu masih biadab. Ramai orang berilmu tapi biadab. Hormat orang tua, hormat orang yang patut dihormati. 8 asnaf kita raikan, adakah kita beradab ataupun biadab? Okey, hijrah akhlak, ya. Perbaiki ilmu dan niat, ya. Kelingi dengan orang sahabat, amalkan langkah kecil, sendiri berdoa, musabah, ya. Hijrah keluarga, lebih fokus dan beri masa pada keluarga. Taubah masa tu jadi kaunselor, memang stres. Kita kaunselor orang, orang keluar bilik kaunseling semua senyum lega. Terima kasih lah doktor, saya dah lega, saya tahu mana. Memang terima kasih, saya lapang, saya senang hati, saya seronok, saya bahagia. Tapi yang kaunsel, yang kaunselor ni balik rumah tak susah nak senyum, stres. Saya kata ni silap. Aku buat orang gembira asbab, ya, aku balik aku serius tak senyum macam mana. So sejak tahun 1987 tak apa dapat ilham dan dapat ajaran dari guru lah. Nak balik rumah pasang 10 niat, nak balik kerja pasang 10 niat. So tak apa pasang lah sejak tahun 85 87. Pernah Tok Abah tersasul, kita jahil. Masa tu belajar dengan depan Ustaz Arun Din Allahyarham. Ustaz, ni hadiah doa ya Ustaz. Hadiah doa ya Ustaz. Merah muka dia. Jangan kamu cakap macam tu lagi. Tolong istighfar banyak-banyak. Hadis doa ya, masih hadis, masih hadis. Cuma dia punya perawinya ada question gini-gini. So jangan sampai syirik kecil atau jadi syirik besar. Kalau silap-silap, Tuan Abah pun terkesima. Kita jahil, ya. Hadis do'if, hadis lemah, ya. Tapi hadis adalah hadis. Be careful, so jangan main-main. So kita kena fokus, ya. So Tuan Abah pasang 10 niat nak balik. Lepas tu bolehlah senyum, boleh ceria. Balik rumah, aku nak balik rumah terus. Aku tak nak pegang handphone, aku nak tolong cuci baju, aku nak tolong buang sampah tanpa disuruh. Walau aku tak takut bini aku, tapi bini aku memanglah menggemparkan, menggerunkan semua orang laki-laki satu kampung, ya. Memang takut kat dia, kecuali aku. Allahu Akbar. So jadikan aku untuk dapat tolong jaga baby, tolong apa ni, gosok baju. Come on man, Nabi buatlah, bukannya teori. Redha, kemaafan suami sangat penting. Lebih banyak memaafkan. Kita maafkan semua orang. 2 hari lepas Tok Abah kaunsel satu pasang suami isteri yang nak bercerai. Ya, Tok Abah kata tolong maafkan. Kata no, saya boleh makan ini, yang ni saya tak boleh maafkan. Tok Abah kecewa. Tok Abah bukan buat judgement, tapi selagi kita tak maafkan orang sepenuhnya, kita tak boleh healing yang sepenuhnya. Kita susah nak maju ke depan. Tolong maafkan orang. Kita peluk pasangan kita 10 saat, kesannya bertambah panjang umur 5
5 tahun, ajal maut dengan Allah. Tapi umur panjang 5 tahun. So para isteri beritahu suami, bang, nak panjang umur mai sini. Nak panjang umur mai sini. Ha, peluk kita. Peluk kita. Nak panjang umur. Peluk 10 saat kajian juga 5 tahun panjang umur dengan izin Allah, ajal maut dengan Allah. Banyaklah kehebatan ya. Lepas tu kita doa mendoakan tolonglah ya dalam keluarga, dan kita kena berkomunikasi, berhubung dan sebagainya dan sebagainya. Okey, okey. Hijrah rezeki artinya kita kena pastikan yang halal. Nak pergi kerja pasang niat ya, pastikan kita buat kerja sepenuh hati dengan ikhlas, sebab bila kita buat sungguh-sungguh, rezeki yang kita dapat akan berkat ya. Kita jujur, integriti, tak ada rasuah, tak ada memunting, tak ada mengular, menganakonda, mengular sawa, lebih disiplin ya. Ha, ini untuk cari keberkatan. Hijrah rezeki, betul, hijrah masa. Ada masa untuk solat, ada masa untuk buat benda yang baik-baik, tetapkan matlamat yang jelas, buat tuduh ini hijrah masa, elakkan gangguan dan sebagainya. Okey, lepas tu last sekali, hijrah manfaat. Khairunas amfa'uhum linas, sebaik-baik manusia orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. So kita kena banyak memberi manfaat. Bukan tanya apa yang aku dapat kalau aku buat ni, tapi tanyalah apa yang aku boleh beri hari ini agar aku beri manfaat pada orang lain. Sebab Nabi suruh kita buat baik. Khairunas, sebaik-baik manusia. Khairunas amfa'uhum linas, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Dan ingat, anda dan Tok Abah dicipta oleh Allah untuk mencantikkan dunia, melekatkan dunia, insyaAllah. Allahu

Sonar FM sentiasa di hati bersama Mira yang menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kalau anda sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, saya doakan semoga perjalanan anda lancar dan dipermudahkan. Ingat, tak perlu tergesa-gesa, yang penting sampai ke destinasi dengan selamat.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias, itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahuakbar. Bila last basuh tu, Kak, kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah itu cantik. Dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau, tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam. #penyelamat

0: servislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal afiyah

abwab al-jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepada-Mu, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang ibu, iaitu tentang masa untuk berbakti semakin singkat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering hidup dalam sangkaan seolah-olah ibu kita akan sentiasa ada, seolah-olah esok masih ada peluang, lusa masih ada ruang. Tapi hakikat yang sunyi dan menyentap jiwa, setiap detik yang berlalu sebenarnya sedang membawa kita semakin dekat kepada hari kita kehilangan dia. Maka hari ini mari kita muhasabah sebelum penyesalan itu datang tanpa diundang. Yang pertama, masa bersama dengan ibu kita itu terhad. Setiap hari yang kita lalui bersama ibu bukan bertambah, tapi sebenarnya semakin berkurang. Semalam telah pergi, hari ini sedang berjalan, dan esok belum tentu milik kita. Contoh, dulu ibu kuat berjalan, sekarang perlahan. Dulu suara ibu lantang memanggil kita, semakin sekarang semakin lemah. Itu tanda masa kita bersama ibu semakin singkat. Yang kedua, jangan tangguh untuk berbuat baik. Berapa ramai di antara kita berkata, nanti aku balik kampung, nanti aku nak belikan ibu hadiah, nanti aku nak minta maaf. Tapi saudara-saudara, perkataan nanti itu sering menjadi punca penyesalan yang paling dalam. Contoh, kita tangguh nak telefon ibu kita hari ini. Tiba-tiba esok kita terima panggilan, ibu dah tak ada. Ketika itu air mata tak mampu mengembalikan masa. Yang ketiga, luangkan masa bersama ibu. Ibu tidak hanya perlukan duit kita. Ibu tidak merindu, ibu sebenarnya lebih merindui kehadiran kita. Kadang-kadang kita rasa, aku dah bagi duit setiap bulan cukup, tapi hati ibu berkata, aku rindu anak aku duduk sebelah aku. Contoh, duduklah bersama ibu walau hanya 10 minit. Tanya khabar, dengar cerita, walaupun cerita itu kita dah dengar berkali-kali. Kenapa? Kerana bagi ibu itu adalah kebahagiaan. Yang keempat, usahakan hubungi ibu kita selalu. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan dunia, tetapi satu panggilan kecil boleh menjadi kebahagiaan besar buat ibu kita. Contoh, telefon ibu walau hanya 2 minit. Ucap, mak, mak sihat? Saya rindulah kat mak. Percayalah. Percayalah. Mungkinlah selepas itu ibu akan tersenyum sepanjang hari. Yang kelima, hargai setiap detik bersama ibu. Setiap detik bersama ibu sebenarnya adalah nikmat yang tidak ternilai. Satu hari nanti kita akan duduk di tempat yang sama, tapi masa itu ibu dah tak ada. Contoh, hari ini kita masih boleh makan masakan ibu. Satu hari nanti kita menangis hanya kerana teringat rasa itu. Teringat masa itu kita makan macam mana rasa masakan ibu, tapi kita tak mampu lagi untuk merasainya. Yang keenam, bersedia untuk kehilangan. Kita tidak boleh lari dari hakikat. Setiap yang hidup pasti akan pergi. Tetapi sebelum hari itu tiba, gunakanlah masa yang ada untuk berbakti. Contoh, peluk ibu hari ini, cium tangan dia, minta maaf sebelum terlambat, kerana satu hari nanti kita hanya mampu memeluk kenangan. Saudara-saudara semua, satu hari nanti kita akan merindu suara ibu. Kita akan membuka telefon, tapi tidak ada lagi nama ibu untuk dihubungi. Kita akan pulang ke rumah, tapi tidak ada lagi suara yang menyambut kepulangan kita. Masa tu air mata tak lagi mampu mengubah apa-apa. Maka sebelum saat itu tiba, hargailah ibu kita. Hargailah ibu kita. Berbaktilah selagi masih ada. Kerana masa untuk berbakti sebenarnya semakin singkat. Semoga Allah jadikan kita semua insan yang berbakti kepada ibu bapa kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Illiyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM perihal kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah berapa lama tempoh di alam barzah. Di dalam Al-Quranul Karim, ketika mana membicarakan tentang betapa singkatnya kehidupan di alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum pada ayat 55 dan 56. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a kadzalika kanu yufakun. Maksudnya, dan semasa berlakunya hari kiamat, orang-orang yang berdosa akan bersumpah mengatakan bahawa mereka itu tidaklah tinggal di dalam kubur melainkan hanya sekadar seketika cuma, sedetik cuma, satu saat sahaja. Ma labithu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun, dan demikianlah mereka itu sentiasa dipalingkan oleh kefahaman yang sesat yang daripada mereka mengikuti kebenaran. Kita lihat pada surah An-Nazi'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Maksudnya ialah, innama, hanya senya tugasmu wahai Muhammad, anta munzir, engkau wahai Muhammad hanya memberi amaran kepada orang yang benar-benar takut akan berlakunya nanti huru-hara pada hari kiamat. Ka'annahum, sangat dahsyatnya hari kiamat itu sehingga orang-orang yang bersalah nanti, ketika mana ka'annahum yawma yarawnaha, ketika mana mereka melihat kejadian itu di depan mata mereka, lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, mereka tu merasa seolah-olah mereka itu tidaklah tinggal di dunia ini melainkan hanya satu petang atau hanya di belahan paginya sahaja. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Dari surah Yunus ayat 45, Allah Ta'ala berfirman, maksudnya, dan ingatlah ketika mana Tuhan menghimpunkan mereka pada hari kiamat kelak dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka itu tidaklah tinggal di dunia ini melainkan hanya satu saat sedetik cuma dari waktu siang hari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betapa pendeknya hakikat kehidupan di dunia ini. Kita lihat pada ayat yang lain dalam surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Maksudnya, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya rasul-rasul ulul azmi, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab agar dikenakan kepada mereka. Sesungguhnya keadaan mereka nanti ketika mana mereka melihat sendiri azab yang dijanjikan kepada mereka, mereka merasakan seolah-olah mereka itu tidaklah tinggal di dunia ini melainkan hanya sekadar sa'atan min nahar, hanya satu saat dan hanya seketika cuma di bahagian siang hari. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam empat ayat yang kita sampaikan ini semua menegaskan bahawa besok pada hari kiamat, besok pada hari kiamat, semuanya manusia akan mengatakan seumpama itu, perkataan yang terkeluar dari lisan mereka ialah mereka merasakan kehidupan dunia itu bagaikan hanya beberapa saat, seperti beberapa ketika, hanya lebih kurang macam 10 hari, hanya seperti waktu yang singkat. Hanya saja ulama kita membincangkan, apakah maksud yang sebentar itu hanya di dunia atau merangkumi alam barzah? Sama ada hanya bermaksud ketika sebelum nyawanya berpisah dari jasad, ataupun merangkumi sekali dengan umur masa mereka ketika mana di alam barzah. Berdasarkan pendapat yang paling kuat, hakikat kehidupan yang terasa amat pendek dan sementara ini adalah merangkumi dan mencakupi kedua-duanya sekali, iaitu kehidupan seseorang manusia di alam dunia dicampur dengan kehidupan dia di alam barzah. Betapa singkatnya. Lalu, daripada sini maka hendaklah kita mengambil iktibar dan pengajaran. Betapa sebenarnya, sekalipun umur kita sekarang mungkin 40 tahun, mungkin 30 tahun, mungkin 50 tahun, mungkin 60 tahun. Suatu saat nanti setelah kematian kita dan setelah berlakunya hari kiamat berakhirnya umur dunia, kita akan merasakan bahawa betapa singkat dan sekejapnya hakikat kehidupan di dunia ini berbanding panjangnya waktu dan masa yang ada di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita dengan amal soleh dan ketaatan. Mempersiapkan diri kita dengan bekalan dan juga amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat membawa amalan kebaikan meneruskan kehidupan kita sebagai satu bekalan yang akan kekal abadi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian dahulu, kita berjumpa dalam kesempatan yang akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami waktu ini. Salam Jumaat dan penghulu segala hari.
2: Ya, segmen Aura Permata pagi ini terus mencerahkan suasana pagi anda lah, insyaAllah. Mudah-mudahan okay, pagi ini anda ceria, anda terus bertenaga, bersemangat untuk melaksanakan tugasan, amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita semua pagi ini.
1: Antara rezeki yang paling mahal apabila setiap pagi kita masih lagi diberi kesempatan untuk bernafas pagi ini, kesihatan dan juga peluang untuk terus berusaha, dan yang paling penting hati kena tenang.
2: Baik, hati-hati untuk anda yang mana nak mulakan pemanduan ataupun yang tengah dalam tempoh pemanduan ketika ini dalam kenderaan. Berikan fokus yang lebih terhadap pemanduan anda, jaga jarak, sentiasa bersabar, jangan timbulkan sebarang provokasi, jangan mengelat, jangan kata potong barisan. Kalau nak pertukar haluan tu, pastikan di bahagian belakang ataupun belakang kenderaan anda tu tak ada motor ke kan. Kalau tengah, yelah, kalau dekat highway yang besar kan, macam dekat highway Skudai tu, kadang-kadang orang pantang nampak, eh, kiri ni macam laju sikit je, oh terus nak tukar. Dia sebenarnya kadang-kadang lebih kurang sama je. Bila kejap, tukar kejap, belah kiri kan, belah kiri pula sangkut.
1: Kejap-kejap nak menukar laluan.
2: Kiri kanan, kiri kanan. Lain lah kalau anda tukar tu sebab nak keluar sempang ke, nak keluar susur ke kan. Tak apa. Ini kalau sebab kata nak cepat. Nah, saya pernah perasan ni kereta ni. Tadi kiri, kata kanan, lepas tu kiri balik. Dia rasa macam nak sangat cepat sampailah.
1: Nak cepat kan. Kadang-kadang tu beza masa hanya beberapa saat saja. Yang penting kena ada sifat sabar tu kat atas jalan raya, okey.
2: Betul. Okey, semoga selamatlah sampai ke destinasi. Setiap pagi jangan lupa berdoa. Semoga perjalanan anda tu dalam rahmat Allah selalu, insyaAllah.
1: Jom teman berteman bersama dengan Cik Kis dan juga Safi sampai 12 tengah hari. Jam pertama ini padat sekali hiburan dan juga informasi semuanya untuk anda. Kita berhibur seketika. Ini dia. Kejap saja lagi kita dengarkan Vitamin Jiwa. Tapi sebelum itu ada lagu Aman Ra, Bangun untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Baik, ini dah lagu nyanyian Saifu Opet dan juga Autotune Band, Kisah Orang Kita. Selamat pagi semua untuk anda yang baru saja bersama dengan kami waktu ini.
2: Baik, perkabaran baik juga yang anda terima pagi ini, syukur. Alhamdulillah, yang mana diberikan kesihatan yang baik, yang mana berniatlah pagi ini kan untuk berkongsi rezeki, yang mana nak bersedekah pagi ini. Kadang-kadang ada orang memang dah tanamkan niat lah pagi-pagi ini kan. Hari ini macam nak kongsi rezeki sikit lah. Nak belanja kawan-kawan makan dekat kantin ke dekat kafe ke kan. Ada juga yang meniaga tu suka untuk bagi ekstra, belanja lebih sikit, jangan makin meniaga makin nak menipu pula kan. Contohnya orang beli karipap tu, kalau beli karipap RM3, kalau 150 sen tu berapa, 3 kali ni kan, 3 kali 5 kan,
1: nak kurangkan lagi
2: dia makin kurangkan lagi. Jadi kalau orang beli banyak lagi pula, kadang-kadang orang yang saya pernah dulu tau, dekat kedai makan kan, kadang-kadang bila kita makan sarapan pagi kan, bila customer ramai, pelanggan ramai, kadang-kadang bila kira-kira tu lain.
1: Lain
2: lain.
1: Dia macam genapkan pada yang lebih banyak.
2: Contohnya kira-kira makan semua sekali RM14.80.
1: RM5.
2: Terus RM5. Ingatkan nak RM5.80 tu jadi 14 ke 14.5 ke kan. Tapi selalu juga kita tengok orang yang dah kira tekan kalkulator tu, sekali makan bayar RM13.5. RM13 je.
1: Macam tu lah. Ada juga kan. Sebenarnya banyak situasi orang, dan sebenarnya kita pun banyak peluang untuk bersedekah dengan cara kita. Mungkin ada setengah-setengah yang masak kat rumah, bawa di pejabat, sedekah juga tu kan.
2: Ya, betul.
1: Okey, jom kita nak teman-teman pagi ini untuk anda. Kalau ada cerita-cerita best, cerita-cerita menarik, seperti biasa boleh WhatsApp di nombor kami 012-930-1019. Ini dia lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, Lakaran Kehidupan untuk anda. Okey tak?
2: Okey, jom.
1: Macam itulah.

Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama, Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.

0: dengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang terus berhibur bersama dengan kami. Jam kedua Aura Pemata. Waktu sekarang 7.15 minit pagi. Salam Jumaat penghulu segala hari untuk anda semua. Tarikh hari ini 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar untuk anda pagi ini? Semoga hari ini kita mulakan hari dengan hati yang penuh kesyukuran, fikiran yang positif dan juga pastinya semangat yang tidak pernah luntur, dan mereka kata rezeki tidak pernah salah alamat, usaha tidak pernah mengkhianati hasil dan terus melangkah kerana setiap hari adalah peluang untuk menjadi versi yang lebih baik untuk kita semua. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Kejap saja lagi kita akan kongsikan keadaan trafik di sekitar Bandaraya Johor Bahru untuk anda semua. Terus berhibur bersama dengan kami, lagu-lagu best semuanya untuk anda. Lagu Ani Hasrita berjudul Pedas untuk anda. Okey tak? Macam itulah.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: 6 dekad menerajui dunia media, mengembangkan potensi ekonomi negeri Johor. Johor FM komited melonjakkan perniagaan anda khususnya untuk bangsa Johor. Iklankan produk anda di Johor FM.
2: Pakej berbaloi. Beli siaran radio, boleh dapat liputan TV. Beli liputan TV, macam-macam kami bagi.
1: Apa tunggu lagi? Hubungi pemasaran RTM Johor di talian 07-2245-666.
2: Nak viral? Nak harga berbaloi? Johor FM le.
3: Sebentar lagi, berita Johor FM.

0: Baiklah, kita sambung lagi untuk klik tajuk berita. Tiga individu mengaku bersalah jadi keldai akaun sindiket penipuan. Tiga individu yang bertindak sebagai keldai akaun kepada sindiket penipuan dihadapkan ke mahkamah session atas pertuduhan berkaitan skim pelaburan, tawaran pekerjaan tidak wujud serta penipuan pembelian dalam talian. Ketiga-tiga tertuduh, Salina Muhammad Isa, 58, Dayana Rania Said, 45 dan Stephen Daniel Anak Bilong, 22, mengaku bersalah selepas pertuduhan di atas ke atas mereka dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Madihah Zainal.
1: Baik, lagi klik tajuk berita. Sokongan penonton perkukuh transformasi RTM. Maklum balas penonton sepanjang liputan Piala Dunia 2026 menjadi pemangkin kepada usaha RTM memperkukuh platform digital RTM Click selain meningkatkan lagi kualiti kandungan penyiaran. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pandangan dan input daripada rakyat Malaysia sentiasa menjadi dorongan kepada RTM untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan serta memperkukuh jenama penyiar awam negara.
0: Baik, saya tidak kira dia Melayu, Cina, India. Saya hanya bantu secara ikhlas. Termasuk bagi menaikkan saya tidak kira sama ada individu berkenaan adalah Melayu, Cina atau India. Saya hanya membantu secara ikhlas, termasuk bagi menaikkan mayat ke darat bersama-sama anggota polis supaya proses terusnya dapat dilakukan, kata seorang pengusaha bot di Sungai Tanjung Sembrung, Batu Pahat, dikenali sebagai Jasni 40-an. Menurutnya, dia juga pemilik jeti di lokasi penemuan mangsa bunuh, menawarkan bantuan tanpa mengharapkan sebarang imbuhan. Dan saya tidak sangka selepas itu ahli keluarga mangsa sanggup menghubungi saya untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan. Malah saya tidak menyangka mereka juga dengan rela hati memberikan sejumlah sagu hati sebagai tanda berterima kasih, walaupun saya menyatakan niat saya membantu adalah ikhlas.
1: Baik, ini dia, pihak berkuasa Singapura menahan seorang lelaki warga Malaysia kerana disyaki cuba menyeludup dadah termasuk lebih 8.6 kilogram ganja dan 1.5 kilo syabu dalam sebuah kereta di pusat pemeriksaan Woodland. Dan menurut penguasa Immigration dan Pusat Pemeriksaan ICA, memaklumkan lelaki yang berusia 22 tahun itu ditahan pada 1 Ogos selepas pegawai menemukan sebuah kotak di dalam boot kereta yang mengandungi dua blok bahan dipercayai dadah terkawal yang dianggarkan bernilai 3.19 juta.
0: Baik, tiga rakan lepas bebas dua tuduhan edar dadah. Tiga rakan yang juga mekanik dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi daripada dua pertuduhan mengedar ketamin dan metafetamin 5 tahun lalu. Hakim Kan Weng Hin membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap ketiga-tiga tertuduh, iaitu Tarji Suwoto 65, Roger Imarom 56 dan Firdaus Hashim 29. Dalam hujahan penghakiman, Weng Hin berkata pihak pendakwaan gagal membuktikan tertuduh yang menunjukkan dadah dalam rumah. Selain fakta dikemukakan tidak menunjukkan tertuduh membawa dadah yang terbabit.
1: Baik, ini dia, pinjam MyCard kawan untuk dapatkan kerja. Biarpun mengetahui salah menggunakan kad pengenalan atau MyCard orang lain, namun sekelintir warga asing dikesan sanggup mengambil risiko itu dengan alasan mahu mendapatkan pekerjaan. Dan kegiatan itu sekali lagi berjaya dibongkarkan Jabatan Pendaftaran Negara JPN menerusi op getah yang dijalankan pinjam MyCard kawan untuk dapatkan kerja. Biarpun mengetahui akan dikenakan tindakan tegas untuk kes ini. Baik, itu sahaja kereta tajuk berita yang sempat kita kongsikan untuk anda. Jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Ada lagu Zapin Usik Mengusik untuk anda, Haida dan Lan Solo. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.